0: Malaysia Madani. Kesejahteraan hikmat. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat berbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Sambungan elektrik secara haram menyambung di kalan ke premis.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
2: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Showdown.

0: Tapi was yan Rafiq Ikli Atika N.
1: Wow. Tapi was yan Nogidoy Diaw.
2: Was yan Nogidoy Diaw.
3: Itu dia.
1: Okay. Mari kita teruskan saja untuk dari sana sini.
2: Abang Long, pagi ini bagaimana?
0: Abang Long, Kak Long, silakan.
2: Keningau FM Atika, silakan. Kekongsiannya.
4: Baik, terima kasih Rafiq dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk dari sana sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyuruh orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma, khususnya bagi penduduk kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baik, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Anne di Tawa FM. Silakan Anne.
5: Terima kasih Atika di Keningau FM, hebat shotnya dari Tawa FM, stesen pilihan anda. Satu makluman berkaitan dengan tabung darah juga, kempen derma darah, yang mana hari ini tabung darah Hospital Tawau beroperasi seperti biasa dari 8 pagi hingga 4.30 petang, dan lokasi yang kedua mereka terus berada di pejabat SESB Tawau dari 9 pagi hingga 2 petang. Dan untuk makluman juga, unit perubatan transfusi Hospital Tawau menyeru untuk anda yang mempunyai jenis darah O dan juga B, yang mana stok darah jenis O dan B di paras yang rendah, jadi amat dialu-alukan untuk menjayakan kempen derma darah. Itu satu makluman dari Tawa FM, sesen pilihan anda. Terus bersama dengan Didi pula di Santakan FM bersamamu, silakan.
0: Baik, terima kasih Anne dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sanakan FM, tiada catatan khusus juga untuk hari ini. Nampak gayanya beramai-ramailah kita menerima darah hari ini di stesen masing-masing ya. Dan dari Sanakan FM juga, kita ada kongsi untuk anda, ini dijadual kempen derma darah bergerak untuk minggu ketiga September 2026. Untuk hari ini 17 September 2026 bertempat di Dewan Kem Tentera Sri Kinabatangan, yang telah pun bermula pukul 8 pagi tadi hingga 1 tengah hari. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Itu dari Sanakan FM bersama dengan Abang Long dan Kak Long kita ya. Rafiq dan juga Ikhlaq di Sabah FM. Bagus bang.
1: Mantap lah Didi.
2: Terima kasih Didi. Baiklah, Ikhlaq sudah derma darah sebelum ni?
1: Oh, selalunya memang tak akan lepas lah.
2: Ya, Rafiq pun jugalah ada berapa derma darah juga kan. Baik, di Sabah FM, perkongsian untuk dari sana sini ada dua perkongsian pagi ini bermula pukul 10 pagi nanti, yang mana tinjauan projek jambatan konkrit dan jalan raya oleh Yang Berhormat Dato' Iwan Benedi, Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap Kota Belud.
1: Ya, okey. Dan selepas itu 11.30 pula satu temubual di Konti dalam slot Sembang Ekspresi, yang mana hari ini akan bersama dengan Encik Razman Durhan, yang mana beliau adalah peserta IATSS Forum Japan Batch 69 Malaysia yang akan diadakan hari ini pukul 11.30 pagi.
2: Ya, nantikan perkongsiannya IATSS Forum Japan 11.30 ini pagi di Facebook Sabah FM juga kita bawakan secara langsung.
1: Betul.
2: Selain daripada Radio Sabah FM.
1: Yep.
2: Baik, terima kasih rakan kita untuk perkongsian derma darahnya pagi ini. Di Serakan FM Kino dan juga Tau FM.
0: Terima kasih
2: Atika
0: kembali.
2: Dan juga Didi.
1: Terima kasih kembali.
2: Jaga diri anda semuanya. Bye-bye.
0: Selamat tugas. Bye-bye.
1: Selamat tugas. Bye-bye.

Baiklah, itu dia lagu daripada Iman Trawi Ashlehri yang juga Jung Jung Inai baru saja menghiburkan anda di pusingan yang terakhir untuk segmen Rentas Segar pada pagi ini. Dan juga nampaknya terima kasih, kita tidak sedarkan masa begitu berlalu begitu sahaja. Anda sudah pun menemani saya bermula pukul 6 pagi dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang ketiga, pusingan terakhir untuk segmen Rentas Segar. Baiklah, pagi ini sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan program Lions Rural Community Outreach Lanas 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 19 September 2026 bermula pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 1.30 minit tengah hari bertempat di Dewan Perpaduan Kampung PNP Lanas. Dan juga program ini merupakan program anjuran bersama Lions Club of Keningau Host, Lions Club of Keningau Mandarin dan juga Lions Club of Penampang Host. Dan program ini turut disertai oleh 10 klub Lions lain dari negeri Sabah dan juga negara Singapura. Baiklah, di antara pengisian program berkenaan ada terdapat beberapa aktiviti, iaitu salah satunya memberi perkhidmatan kesihatan, kemasyarakatan dan kebajikan secara percuma kepada penduduk-penduduk di 7 buah kampung di Zon Lanas, PNP Kiut, Mempisas Alap, Lanas Station, Alap Dolok dan juga Kilu. Baiklah, untuk pagi ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, Semanis Kula, Semanis Kamu, hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu Nadira, Cuba Jadi Aku. Nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar pada pagi ini. Terima kasih kerana telah menemani saya 3 jam seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah, untuk pagi ini saya ingin membaca baca kiriman ucapan daripada rakan pendengar setia kita, si Amankan. Dia cakap, "Assalamualaikum dan juga selamat bertugas DJ Atika dan juga selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa." Dan juga macam biasa dia ada pantun. Apa pantun dia kali ini ni? Baiklah, pantun si Amankan, "Pergi ke kedai membeli halia, halia dia beli bersama serai, rajin membaca amalan mulia agar menjadi orang yang pandai." Itu dia pantun. Pantun daripada si Amankan. Dan juga kita ada juga si Elvia Samai Paran. Dia cakap, "Halo, selamat pagi hari Khamis DJ Atika. Selamat bertugas bersama Juruteknik Keningau FM. Hebat syoknya." Dan juga hello kepada semua rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dia cakap, si Elvia minta maaf sebab lambat antar ucapan, tapi dia tetap dengarkan Keningau FM. Wah, terima kasih Elvia. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Berdani. Macam mana cuaca kamu? Di sini cerah, cerah-cerah mendung. Terima kasih Elvia. Baiklah, untuk anda di luar sana, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Salam Malaysia Medani. Bye. Sampai jumpa lagi.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan, Boros Dusun, Mantat Jam Kos Siam Kesabot, Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau.
2: Maya Frekuensi, Siam Nah Berdama Palat Titik Turu Mikahas. Keningau FM.

Kesalim bahan dat boros dusun di ti bagal kasesari 2 jam na puting yang mengkeringau kyo. Mengkeringau do kayu, peporongau do sinding-sinding dusun di tangan ramai. Amun lagi kapailan ngai.

semua peti tapi nai Rumina Mutmaya diti Kaningau FM, Facebook Kaningau FM kia, tapi nai Justin Julius. Shalom, senang kasua bentadau tantaru ka. Tadau tantaru baino kia. Tadau ka apa, tadau tantaru. Tapi pipa basan DJ, alan sana lidas toko kasari, kanuna da barakata sima mantad minamangun. Holhong tawan hiti dagay baino DJ, Kaningau FM kuy, aramay bo, kadi Justin didapin-apin. Ilon no lumhong no tawanom betika rasami kya tarobay na titaraw ka pa tomo hiti iganingaw eh luwatas tampaping tampaping sampaping tambunan nga tomo nagi kya rumah sama pun dahom ando kapiya simbayan datumamuh kya awi pada temu hom rumunduk negara sam. Kapelan kata-kata pelumusan kudenuk ya.

Gorengau. Kopi Robakau aku. It comes apart maso. Mungkin kesobong tarawe sogi som tarau kulimo. Jam kesiam gisem jam kau berdemisot gosobon.

Amitina at kapelan gata-gata de tadaw bayan at binay. Susugata 8 ringgit 80 tusin 1 kilogram. Gata kapingan di tahun nohub grade iso 5 ringgit 20 tusin 1 kilogram. Gata kapingan aunohub grade 2 4 ringgit 80 siam tusin 1 kilogram. Kantalan grade iso 4 ringgit siam 60 tusin 1 kilogram. Antalan grade 2 4 ringgit 64 tusin 1 kilogram. Emsi karap 1 ringgit 21 tusin 1 kilogram. San pakia susu gata 8 ringgit 80 turu tusin 1 kilogram. Gata kopingan Auno Hub grade iso 5 ringgit 21 tusin 1 kilogram. Gata kopingan Auno Hub grade 2 4 ringgit 80 siam tusin 1 kilogram. Gata kantalan grade iso 4 ringgit siam 60 tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit 80 tusin 1 kilogram. Om sikarap 1 ringgit 21 tusin 1 kilogram. Ilan na kapiyo gatang-gata daraw bayinod di. Nalabo sa katinanan pamurunan gata Sabah, LIGS.

Kabisanan ko madiaman kan. Mungkin kinongaw diti kita, daw mungkin kinongaw kuningaw FM kaya aman kan. Salam Malaysia madani kumadika DJ Maida, kati. Mamasa na kabisanangan kaswa, buwanta daw kaapat kumadain sanan magkikinongaw, magal di Abu Bakar, Ibaba, Ironi, Om Sawo, I Evelyn, I Akisin, I Johan, I Radin, I Cigu Tahir Dulamit, I Ketua Kampung Kiporing, I Majikin, Alan Sandat Ceriah Kasari, kati. Pendengar setia ya letik ya aman kan kasasari mungkin ngau nak pendro ngau kan tengah nuri au ke pudet papa terdepasen kia apa sih kau lagi umadika DJ Maida harum masa mau jogging hilog kompleks kia oroi au na tagal mau jogging hilog kompleks ti aman kan jogging setempat nopo ngamilono Meniagan sing kampung ko belusuk. Hello DJ Maida, kau pusanku ka atu. Ko ikapya jadi menia pun si kau na tu opus ka do kio. Tapi tada ko apat logo-logo tanda mi belotak DJ alasu na kaagu tadau. Pun si kau sinding tanga lumis nulu dan tadau bay na ko hibur kati. Oh, alasu hina suk kio. Rumah sam kamaladit. Rapulan di tenu di. Irindo bagi aku mayandot laporan cuaca kio. Pengka kadit otorupung dia lah nga suai nak aku kejadian. Ya penang sedap kan tu rumah sam kemen ya. Tapi ke hinan apa kayanan nunga au rumah sam kayanan de te na sampaping rumah sam. Harap kagus sundet di kali untuk kesuapan bayi nanti. Mantap kau belum pesenten, okay? Eman kau belum pesenten, okay? Iti sundet daw. Makin apa ti sinding? Piam balu tanto kau mata di Doni, I Led, I Charles, I Jennifer apat tulun suminding dasinding iti.

En kan rabia sinding di tinu di kiap yang balutan toko penyambatan di Doni Led Jal semi Jennifer. Nungorong ngomong sinding di tinu di kiap di tandao mengoi pimpon sudi erigisan di light beri tangan nak po kakio. Masaro kuti tiset kinantakan di tuaguh kiap. Harut tulun apa tetulun datang anak di nelon di parit. Di kepasarhan lebih nak kopi aku ada tu melihingai di harut tengah anak di tengah korok po. Timput bay nanti tu madrasam nak ya. Sesuai pendai pen.

Ba makin apa sini ke apa gulu da pelambusan kuti sundait mata di kalion. Di sinding penyampatan di Felix Don, Omi Fresi F. Landong, Kalansanannya.

Sumigampor, Perintah Sabah Peperti Lombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombus dit Menteri Kosinan Sabah, program diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah. Lelebih peganakan dit aseribat konuan om lemansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun diti, perintah popotong ko program diti lelebih kemat peganakan pengingian id labus kakadayan om adalan masikin. Sumigampor.

Sindingan tadi Duina Win ditindu di Sio Nadika. Ai sepenangku membal memarait diti Sundai titi. Honggo nangai peminat Sundai. Arti WhatsApp di tepi naik Renal RJ mantad da kampung Dakar Rompon Tempunan. Kepisanan kesabun DJ mumpal kasari dan memarait di Sundait. Okon ko matoh giari DJ ka. Memasan aku kumatam balut keninga WFM yagal di Bokiu, Ifendi, Kelsikel, ogumu peda DJ gak mano pod egi semzet lakio kati. Aku ngegelingan ay sanan grup santai keninga WFM kepisanan kesabun kumadokoyu iri-irina DJ ke ponsikau kati. Masara kumbilan akan terima nila simbar nula tempinai mato kio pemerai tepeda kepia dinga i kirop de mato. Ya mo retan bagiar erotian di megali lo kio. Pasti kau nula tempinai Renol. Taruhan narai tersundai di kaliun de baino. Ba magina otop ko sinding kawaguti iti sa sinding lalay diti. Yatangkong ku yatangkong. Pinyampatan di Doni om i Molly.

Senang Kesopan kumadi Roslan Miasin. Tapi senangan kumadi DJ Maida Keningau FM hebat siok mantap kati. Tapi senangan lagi kumadi Andong hai DJ kopi senangan Kesopan kati. Kopi senangan lagi dok koyu om kopi senangan lagi kumadi koyu disengin rongo dot keselimbahan Keningau FM dot Kesopan bye nanti. Kalau kita nak kau juga, nuna pot man, dah dah mutut pun rong audit di terkening awam FM. Bagal kasusari kata jam ke pedom misa orang awat kabar. Om kesuapan bayi nanti jam ke pedom misa telun hapun minit di kapsul mingkut bayi nada orang awat. Maya di kapsul bayi nanti ya, orang awat kau dat kentelangan man tadi tepinai jelis kundaya, melingan kampung dot kampung lentunan. Nombor siaw karait di sistem amaran banjir di napasang dahilai kampung dia lah. Magina otak-otisinding man tadi George Maguring. Narikot na kopi atupus ko ka.

Itu benda kerajaan itu tahu kemudian dari pusat kawalan operasi bencana atau PKOB, kyo. Iki dua tas ngaharon lagi hot di PKOB. Untuk dah itu geningau. Nombor telefon dit mila romutan kyo. Sekira dat paparuput kau kerajaan nunu hot di kemudian dat kadat. Nombor dari PKOB matok dah geningau kusung walu turu telu telu siam iso enam iso. Miti pengukap dat dua nepede 4 jam tiket tapi naik.

tapat po minit to morong awat kabar kaya to binay. Dua sinding dat orang awati, apa gulu dat orang awak kabar? Tambah kali nari tanku di tenu, kapsul minggu baino di torongo jam ke permisa telung hapad minit. Korongo ko dat ikan telangan manta di tebinai jelis kundaya, kya? Karai titi te sistem amaran banjir dahila ikampung nuntunan napin-napin. I pindah telua dat Sabah Electricity. Maya dot iroitan dot tanggungan sosial korporat ke CSR. Dua sinding torong uti, iti sinding dot turungus miginawa pinled penyapatan di Lini Elni Gubi nami Frankie P Masanggon. Misa kawagus sinding mantari John Dautis ganit ginawa ku kakal poin podi.

Pemisalanam salam Malaysia Madani yang pada hormat dayung kita kabar Keningau FM. Kepenahai di perjanjian Malaysia Hapadam Siam 6-6-6 Teluh, MA 6-6-6 Teluh, Lelobinoh It Panahakan Pinatamad Apat Nopad Pihatus, Mantad Asil Oberisid Pisempuruan It Anu Mantad Sabah, Kigunat Salasayan Mayat Pirundingan di Otopot Om Aulud. Minaborasi Melihingan Tagayat Pegun Sabah Tun Musa Aman, De Pirundingan Dilo Kigunat Negi Tumanu Dit Sunduan Penuridangan Malaysia, di Minamaramit Kinaulita Tun Kuma 6-6-6 Teluh di Kanihab, Om Rinamai It Pentongkop Pegun, sebagai Tadam Malaysia. It pasendau ke pihendot pemeramitan tadam Malaysia 2026. Minaborasi Tun Musa dat megigian apatut negit pepegirat kawagud sunduan om ningkakoton. Dit megit kumad pijanjian Malaysia hapadam siam 6-6-6 teluh. Tu tadam Malaysia akan ke pemeramitan kina ulitad taun notomod ngapanan sarahan kumad batas dit sinainan om tanggungan oinsanan dan memegampi pisampuruan memantang guas pinanuridangan pegun mengumalik ketaranangan om menantut kelumagan oprimanan dot oinsanan megikion. Otumbayan ditun Musa datumanud sunduan dit megi papantang ketumbayan om pisan hontolon Malaysia kanu meneguang oinsanan pegumbalan om ketilombos menuridong isa pegun di otoronong olumag om pantangon. Kebelingkangan pendidikan waik id University Malaysia Sabah UMS man awito kumaid jemaah menteri mentok maganud lang tasikap. Minaborasi Menteri Sumber Asli Om Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph dat hal dilo nopo ngawokon pegumbalan dit alai noh otoguang dat UMS. Naboros di CIT untuk diterinubat magaganug kabar id sesi miampain memuruan kupihan dat minggu suai mesra sesi 2026-2026 turu id UMS. Lang dilo lansanan dat kianud menghub memenud kegunaan dat mahasiswa UMS miampai da sikap. Kebelingkangan pendidikan waik id UMS nakaruput nakatimpun ditulan kelima 2026 telu mantadit kekurian pendidikan mantad logid pengubatan waik telibong tuaran. Damutila minaborasi Datuk Sri Atta dat mahasiswa kigunad sumediad ke pegulu mentok meneguang dat kesimbanan ke ngayat keraja itimpun baino. Ilo kesusuhut dit kinaburuan ditroitan kecerdasan buatan AI automasi revolusi pemerunan. Naboras disia dat mahasiswa au apatut dat mengintong no pod kesiwatan dat keraja ditharod timpud baino kaki gunad mamalan dat hantolon keraja tumanu dat kegunaan keraja itimpud limoh gisam 6 tahun dat terikat. Tumanu di Datuk Sri Atta keraja dikerahian itimpud diti kesimban tai inginoh pendadati serat erikat timpud magihom da keraja at mahasiswa. Mantadilo mahasiswa kigunad memegenap sendiri miampai kemilaan di kesudong miampai kesimbanan timpud baino. Kesiwatan mengingindapu graduan id pogunditi mentok da papayengkawas kemilaan pegiraton maya di pisokodungan da UMS om Set Koves Holding Sendrian Berhad. Minaborasi penerikahan Set Koves Holdings Datuk Redona Bahanda dan kemilian akademik UMS gunon mentok pepasediat program dit kepenud kegunaan dat pemerunan. Datuk Redona rinubat RTM dit kepengut suminasi gantakan suminain dit surat niat id piolitan dat dekan fakulti pengindupuan ekonomi perakaunan di UMS Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim manajer Set Koves Holding Sendrian Berhad Yaya Sidik id Kota Kinabalu. Wakan dat skop pisokadungan kampai noh pinsingilan keburuan kompetensi pengimbulayan dat kemilan om keburuan kepemeruanan. Ila mengukap negit kesiwatan kumat mengingindapu id ekosistem Set Koves tumanu dat program pinsingilan om keingkawasan kapasiti pengindupuan. Penganjuran dat pemeramitan tadau kabansan om tadau Malaysia id bagian komuniti impohon bobos asanong pupasuni sunduan mupus pagun pisempuruan om kapisan id tangat magigian nakayanan. Tumano ditupisar keburuan magigian UPPM Bingkur Januari Januarius Bundoy tinggi samaan ditiman hak kesiwatan lelebih kumati nimungan kemulakan dat mamarati susuyan kina pemerintahan sendiri om mengunsikaud katarangan ditopurimanan dat baino. Minabi isya di Adun Bingkur Datuk Muhammad Ishak Datuk Ayub Aman pinapoy magan di program Jiwa at Community Madani id Kampung Rizab Lambanga Apinapin.
Program lanjut dat kopisan penerangan watas kening auditi sinuangan lagi miampai dit pilangan naratif tema tadau kebangsaan manta ditupisar penerangan keningau Muhammad Said Kalihing om negi pemerisan kelidasan om kauntod kepesuratan I Kasih. Ingka kanut kabar keningau FM, nulud dan pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: Nasusuhut kinantakan di kehopodam tolud tulan kelima hopodam siam onom hopodam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusup kegiratan itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan dia sendiri mentok menuridong kogi giniwat tegiratom osenong tumandu dot pilih teka kerohian dia lo miampait otoronong ay seot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja le pengaluguan pegun tokau. Ketulukan tokau sebagai rakyat umat raja. Kiguna ot rakyat dut mematus dut otuluk umat memerintah au manutun nayatan pegun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa it peguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepeng aturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip diti sebagai tonudon mentok manantud atingaligan ot magigian ngai om osilih da sesongulun dit kiharot kegiginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesesagiton dat pagun.

Terima kasih jam kepada misa Padmini Tadat Kaswabon. Hati takana jam tahuri nanti kesalimbahan Boros Dusun Harut. Limon hapot minit pa pupusan. Senang kesuapan di rumah Sam DJ Kadi Tempinai Saiti Matio Vatikan. Aswa pemeti di rumah Sam Matiti Hiti Okui Basta Peralan KB Bypass Ranaut Bainati Ada Gima Lumungung Pepating Kadi Lara Sam Aing Beda Asapa Ngaka Sakit Mati Kasari Rasa Mirela Terjerebuh Kabo Omong-omong tadi dagi hati terjerobu teka lisa huti bainak ya. Moto nagi mapinaka ikut bainat muli hilat tuaran ka. Makini sinding ditarancak senang manari papala sulasutinan pon sikau kati. Hina kan da basta pemanarin da ay matio. Ritan mad mulau. Haralas pipira sinding dat naulud nga tinga ukam hambati soit asara ko layo nga anda dan napa kaun ni kya. Mari kita jam ko pada misa telun hapod minit orang awat capsule ming goodbye no. Megalit naritan ko di teno miyang pa ito ko di tampinay jelis kundaya kya. Manang prasiyaw karayti sistem amaran banjir dahil igampung nuntunan.

0: pengurus dusun Kiringau FM. Terangkan band frekuensi yang berdem 4.3 MHz. Kiringau FM.
1: Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino. Ida pabayan.by nanti miampai tokoh di tepi Naije Liskundaya melihingan kampung nuntunan apin-apin menomboros kerait dot sistem amaran banjir it kampung dilo.
2: Kaun si kau om kapisanangan itin apa sistem amaran banjir di tinga pinataluad amantad Sabah Electric City melalui sumbangan tanggung jawab sosial korporat om negi CSR mantad nadat sistem amaran banjir diti maka antemer isat kesenangan lebih-lebih pakapia dit isai saya itu lundat memaguna ditit teko semua borong ditit bawang ditit nuntunan pinapin tu hara apat sistem reminan dia le papasanga dua sampaping dua negi sampaping isan pamir pasang dela ditinga pen pin tabung dela idis andat bawang isa napanga pinapasang dela dahirid id itindal aw negi sa dumantad dit system it pen ping tabung dahirid id bawang tu kami ira panga kamayan dela dat sensor jadi saya rana padat karikat dat sakaki arinalem tega ginaya dat waig te iluyud mangunih na dibagi adit sharing de

0: masah daudat mangundi nga irin na pait itapoy di milab kilab nga irin na pa nga anaro atimpo daudat dat akita akita dat milaw kilaw karang tamadat kakita itit serendity dat dan sasadapan teka tanga tuang ti na pa sistem amaran manjer di tinga na yung matigi adal ti papasang adit pengampos ditulan katuro pa napangah nagi dala dat pinapasang iti dit antak dila nagi papay pinapaila di yala dit serat harat seran na siap pinapaila di magi ayalad di mangintang nagi yala minanho nagi yala mangintang nung harnapot Luyudat agaya mantadit nakasiapan dia lah nga makiuhup dia lah dat memerakam teka ya memerakam bah teka mengagambar mandi dia lah intangai nung nuri berfungsi kabar dia lah hingga nasuai dat apuri menendagai nga tantu na dat angsikau teman-teman ginawa dagai lah sabab na nuan kay dela dat penghupan ditit sistem amaran banjir dat hitid di jadi akan napaka ikay i magigyan datulun ditit kampung nuntunan diti matanto na dat i tulun suway dit magigyan ilabas dat nuntunan diti na on sikaw nagi at ginawa dela serad haratit sistem amaran banjir to hiti na pagiyad bawang ditit nuntunan diti nga rikatan kapiyadat tulun dat ilabos bat mantadi tid nuntunan to sanang bagya dar rikatan hitid tid may ngayla panusinusi da tanga karita dela no napa tanga kain-kain jadi saya haratit sistem amaran banjir di tinga ikain na nga kaila kaya dat papaila dela no aw kaya pa kapaila dela tinga iala datinga kakita lat sistem dat sekirat haranat it waig teka layo dat rumikat jadi seret akita ilat sistem diti na awanan nagi ayala sumba barang teka mamaya pamagunan dit bawang diti
1: Kapsul Mingku Paino Kapsul Kapsul Mingku Paino Kriyaw FM Timulambos makinangaw kasalimbahan Boras Dusun Kiningaw FM.

Mata kepala anda berhenti jam ke pada misal telun pada misi yang minit terdekat ke Suabon. Haradun hopat minit po, apa pusan iti keselimbahan boros dusun. Amti pun lalu-lalu tikia, orang awat pipira po sinding. Ampa siwa sibatan kutit kepailan mantak nuri. Kepailan mantak do kayo. Sugut po kawagutit kepailan the Lions Rural Community Outreach Zone Lanas tikia. Ay pohoron do tadaw ko onam ti tarikat ka padam siam titulan ka siam dahil ay Dewan Perpaduan Kampung Pinipilanas. Patimpun da jam kawalu talon hapon minit ka Suabon gisam da jam ko isa talon hapon minit da tangada otik ya. Malapon at insanan magigian kampung i turu at kampung i zone Lanas City da turumikat. Kampung Pinipi, kuit mempisas alab Lana Station, alab Dolok om nagi kilu kati. Tuharo hot pipir hot program teka ababayan. Panasunodan at kalidasan gyo, mantok dot magigian do hilo. Sesuai kai pemberisan dot kalidasan, haro nagi panahakan dot bakul makanan kati. Harapan hakan dit irasuk dit napakay noh kati. Panahakan dit bibit piasaw ngaharo. O mantag datang anak sikul haro

Bantulah masan mamlih sekina om yang pay sinding di Silibin Bugis tungkus ko pasion om sinding mata di Lista Stephen tupus pasan.

Tapi nak kohiti tak kena di kelimpu pusan di tika selimbahan boros dusun ke ay aramai boh. Dua pada sinding atau orang ngauti nukia sinding pitang kia dan takau kesuaban bayi nanti. Apa kelu teman kia di insan po pun si kau tak gigi nak kumada kau YouTube binai minat kita ngomong tadi teh nupa gisem lebay no. Betul lah pesan teman kita ngauti keselimbahan kini ngau FM semua li tambah lut pengkerajaan keselimbahan boros murut dati no. Sab kopi nong kawag kia tamangay do kayo kalidasan tamangay do kayo katingaligan tabinay. Dua sinding at pitang kia dan kesaban bay nati tupus ta sagigisam pinyapatan di Jelis Kundaya ami Elilia Katin. Aman tadi gidong linog retanda tambalutku hinakopo baba.

0: Kedengar FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, okay. Kini FM hebat teman saya kepekan, saya nanti ngerokan, saya nantinya seraminkan, saya nandu yang kerajaan, pahaka-pahaka, andu yang kerajaan, oro ka padra, oro hitu kepekan, oro hitu pono operam tulu, hari bulan silaka siam, 2000 donga pramono, makai karako dijizar, rayu semi kota marangan minda, kasalulan dahun murut, oro hitu kepekan, maya kelira frekuensi, maya kelira kosan RTM, klik pengkoran ada miun, jadi rakosan da oro hitu, pengkoran darangan yang kerajaan, aja punya nama Randi Takah DJ Atika Raran Tak Segar Ralom Kesalulan Dahun Melayu Ras Susah Rali Telika Pekeka Sinu Munu DJ Maidah Ralom Kesalulan Dahun Dusun Kuha Ya Ramai Bo Reino bagaimana kau monsoy aha ya hino Kesalulan Dahun Murut Kepekeka Sukuna Perjam Katalu Ramai. Jadi raya sang kini koramu dah kening FM. Kini koramu rimbai-rimbai ke bagai ke. Nak perjam ke rosu kerjam ke talu. Maya ke ruang muyun ke salu muyun. Nang kini koramu rimbai. Ya hina pak kita akan dah rimbai-rimbai. On pada kelana nang kini koramu rimbai ke bagai ke. Hitu rimbai panti tiwalan takara oro. Hitu rimbai ri edre dan palus. Pembusuan semunu rimbai ri api yang sausun susun nuron. Ringo takar rimbai tu kening FM. Hebat tam sioknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Ya, gabe ga hinire tu rimbai rakoso naringo takara oro hitili vayoro ilorako rimbai diketi hazani hanafi raitili rakoso naringo taka. Jadi gabe ga kira pada ino jam ka opuram ro dong opuram apat ngam minit ra takan oro kan sen hina kan amin kan sen mulai angkaraja tu mo pekeli anduli na para jam karwo pengkoran amin da koson nama sang radio miun na mili ra keninga FM. Jadi gabe ga ka rapat daino tu rakosan patutu no kuramiun loho loho nugata ra oro hitu ra operam tulu hari bulan sila kasiam donga ribu donga pramono mahondo ra oro ka apat KPKK susu negata loho no valu ngaringgit valu ngoperam tulu nga usin sa kilogram gata kepingan grade kasa limo ngaringgit donga peram sa nga usin sa kilogram gata kepingan grade karo apat ngaringgit talu ngoperam siam nga usin sa kilogram gata kentalan grade kasa apat ngaringgit siam ngoperam onom nga usin sa kilogram gata kentalan grade karo apat ngaringgit operam apat nga usin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit donga peram sa nga usin sa kilogram. Jadi kebagaika hinara kosona pinatutun keramian loho loho nugata ra oro hitu itu napu mai inter lembaga industri getas Sabah LIGS. Jadi kepake ga rayu saka panti guys sang kita ka rimbai rimbai sumun utu rimbai ninggalanan ra pinilat muguangku hitu rimbai ri jubilik kalumpang am sumunu rimbai nalubat bunga tinanom rimbai ri elek sidum.

Ya, kami kaya ini retu rimba yang kosong ringotaka ra oro itu nih berita kerajaan ka operam bro apat ngoperam apat ngam minit ra tangan oro. Jadi kami kaya ra kosong patut tunggu operam yang dalam siaran murut tak oro itu kosong apa jam ka sa tangan oro kaya tangan apa aho pemahunan am ra oro itu kami kaya jam ka sa talunga oper ngam minit kaya tangan apa ina tangan kolayan jam karuo sukur jam ka talunga kaya kaya kaya tangan apa ina tangan pegaman monso ya hina pakita kan dari rimbai am koson puyo kaya tak kenapo jam ka ruah talunga oper ngaminit ra ina tangan sketsa labun magdarah itu ra koson pa seronda sketsa pada orang Malaysia kepakeka ra koson pa hayaman dilo mayara dialek sinar Malaysia tu ra koson apa ringataka jadi pos episode ka sa itu lih ra ramai lih ra koson dari ngataka moro itu ra oro karua jadi rais tekan apa yang kini ke PKK mina rakosan mina tutun kramina rais kapo anti guys sang kita ke prarimbai ri Albert Pangal Ilori Siti Pajahamin piroton toyak amrimbai semuno Mary Mamat sembiling kelansanan.

Jam ka sa tanga oro gitina tanga tanga paguna na pasukon ko Sharon Karen Enes L. Pahira. Dan sayang tanga oro am salam Malaysia madani tanau tanau matang. Papaugaran Pabantuan Malaysia 1906 ngaporam talu MS-63 mulu poyo penakan khas apat ngopor piatus intara ampos mapasapas sisimpungan intara pagun Sabah matang salingapuan maya rapan susunan onda mabanis amatanda tojo yang dipertua pagun Sabah Tun Musa Aman Mindagu ban susunan raginio neyuk matang mimpun rapaliso panirangan ra Malaysia onda nangyantak ra oro pangkaraan saguli kanom ngoporam talu ramai amrinama ratitiko pamagunan kosan ra oro Malaysia. Ralom pambilinan matang bulintok ru pengyantakan oro Malaysia rongari brongoporam onom Tun Musa Mindagu mamagun nyayuk matang mengikang saguli rapaliso gumogot ambal ondok tinimpok tojo ralom pabantuan Malaysia 1906 ngopor amtalu. Gitio intor noyo oro Malaysia salak kayuk pengyantakan oro pangkaran saguli kan nyayuk yono matimpok tojo rapangkaran matang pasal rabal rupa bantu Tuan Ondo Sinainan nyayuk kandoi matang ramasi simpung koson mantamung rapasi sindanganan mangurumat rapun rapanirangan rupa magunan mantamung rakinon soyo amangaru rakinon soyo rupa magunan masian ru mamagun rahmaganda tojo. Tun Musa mengintopot mimpun rapaliso mengurumat lolot rondo ambokon pengintapatan amka simpungan raguangon Malaysia mabuli manalingapur atan ayuk bal rupang kinaman ondo matong amrayus manirong rarondo pamagunan ondo monsoy mampinan amrayus kasagain tojo. Kapaganan Luturu Timur Ra University Malaysia Sabah UMS Rayus Ibiton Rataya Ru Jemaah Menteri koson mengalap ratim balos mataki Menteri Sumber Asli Am Kelestarian Alam Datuk Sri Ate Joseph Kurup Mindagu Bal Raginio koson rabokon poyo kapaganan ondok lair noyo noma ra UMS Yo Mindagu Bal Ragitio pat tinum ru mampatanau padra sasai mabayar ratingganai bulintok ru minggu maguguli sesi ruangari Brongoporam onom rongari brongoporam tulu ra UMS ralan raginiolan sanin mabuli mangindangan mengukop rakatangan rumah mahasiswa UMS ramataki tojo kapaganan luturu timur ra UMS pinatanau nasauk intornoyo ra sila kalimo rongari brongoporam talu tunggul ru kapaganan ralutu intoraloji rawatan air telibong tuaran. Ralom bal reginio datu ate mindagu mahasiswa matang mambal ratampasan talimpun kapua mataki tojo koson maguma ra pagulawan rabal ru pangandayan. Yo tunggul rabal ru kecerdasan buatan AI automasi am pagulawan rabal ru perindustrian. Yo mindagu mahasiswa kalus topot no magilong ayuk rakaluagan ru pangandayan. Dayan Pat Raginoti. Ka Ilos Topot Nano mengatang raralan panimpakan mimpun rakita krabal rukorojo, ramin matimpok ralomboy limo saboy onam ngambilor Pat Rahmatongti. Semoga Tri Datu Sri Ate pangandayan ondo kasagain Pat Raginoti kulimanin makulau kapom kolondo bagu Pat Ramahasiswa makasubol ralom papakitakan ra pangandayan. Into Raginio mahasiswa matang mengukop ra inan galamak nilo raka kain tutunan am kata sikan ono matimpok tojo rabal ondo mokondo raginoti. Kaluagan rumangin dapu am graduan rapagun tiko son mapasingkot rakata sikan ambal mabuli alapon mengandoi kai kangon maya rapaguguyuan ra UMS am Setkoves Holdings Sendran Berhad. Tingganai mayo Setkoves Holdings Datu Redona Bahanda Mindagu kata sikan tayaru igigilan UMS Rayus Pakuanan Tojo koson menampos raina tangan ono mengukup kapua matimpok rakatangan ru industri. Datu Redona tinum ru arti
ATM na lupus di Minaino ra surat niat lolot ru dekan Fakulti Pangindapuan Ekonomi am Prakaunan UMS Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim am tingganai set Coves Holdings Senan Berhad Yahya Sidik ra Kota Kinabalu. Bokon poyo balru paguyuan kasimpung pantuluan kasingkatan kompetensi paguyuman ratuyu am kasingkatan rabal ru katinggan nayan. Yunayuk rayus manak ra kaluagan ramangin dapur lombal set koves mayarai na tangan pantuluan am nyayuk kasingkatan ra panggol rataya ru pangindapuan. Pengatangan ra oro kebangsaan am oro Malaysia rataya rumah magun koson raralan ondo monsoi tojo ralom manimpok rapali somotogom tojo rapa magunan pasti sindanganan ambal masih simpung ralom taya ru mamagun galama. Smugot rutingga naik kasingkatan mamagun UPPM Bingkur i January Januarius Bundoy ralan matimpok ragitio manakra kaluagan mulu poyo taya ru kamulakan koson manimpok tojo ratu tunungon ru kemerdekaan am nyayuk Mangkara tojo rakinon soyoru pamagunan ondo nasian pat raginoti. Yomanuali ra adun Bingkur Datu Muhammad Ishak Datu Ayub Aman dapat talimpun ra inatangan kapuan program jiwa at community madani ra kampung Rizab Lambanga Apin-Apin. Inatangan ondo inatang ru upis penerangan keningau ragition nyayuk sinuangan rabal rupa sisimpungan ratu tunungon. Inggalan kapuan tema oro kebangsaan ru tingganai mayo penerangan keningau i Muhammad Said Kalihing. Am niayuk pemarisan rabal ru kaligagan am counter pematikan ra ikasi. Gini ni apa posru tanau kening FM tinan dari Maida Yungkit. Kan sayang tangga oro am salam Malaysia Madani.

Ya, bagi-bagi harap ada ini jam kasa operam sa ngan minit ara tangan noro. Jadi kan saya namin ke pakai lansan susu takak kawi lihat inan ke pakai jadi rapat ini ora kosong patut tunuk kopi ramyun untuk program-program kelimanin valin ora kosong paat ora kosong ditaka halung ara kalihaan nu hinan jadi itu rondo program ora kosong nonsoi yo hino pahilion pahilion lah bola sepak DAR Cup itu valin ke pakai ara operam siam suku dong opor hari bulan sila kasiam 2020 promonom itu valin de jam ka valu rasusau suku jam ka limo ramai itu valin da padang bola sepak kampung baginda itu finalan no baginda village football club shadow village jadi rakoson tubahu ra kawin tok ra negeri itu mulu pedora liliut no livung keningau rakoson 65 ya sina keli pakivalan minda voko na komplain telepon numbur lohos lohos valu onom valu valu ruo tulu-tulu jadi kepake ke hinar kosan biar tutun kromion rodo program ngivit akali hanu hinan salah ke kosan ngivit akali hanu hinan ngivit akan saya nuhuang ampir kosan apa pirot rapas sindanganan rarangandangan mahingkoli ravoko nah jadi alasan ditakakai pakai ke Rayu Sarakoso Nakarati Ravokon Mulu pun Rakoso Nasuaya no agama Kaum Kelly Rahino Rakoso Sumindangan Takapio Akarati Takapo Rakoso Nabi Takapahu Kepa Mama Hormat Takapahu jadi kapa-kapa Hino Lansan di Takakawi Rakoso Sumindangan Ravokon Rayu Sanabi Rah Nasuayan Takah Kepa perbezaan karena Melayu jadi kapa-kapa Hino Rakoso Pemohongan di Takakawi jadi kosa Takapahu Huang takang kini ngora rimbai rimbai bulori kalabon maka saratan nam sumunu rimbai lindung lambang pai buli ini.

Ya kepeke ke ini ritu rimbai nang kubai wan rimbai ri amro samih rakoso naring otak ya kepeke kan evidita kera jam kasar dongo pramono mengamini tra tengen loro ro patai no. Jadi kepeke ke rakoso ni itu poyo petutunan kuramu yun. Yo hina kina valo na kawanan. Rakoso ni nera analisis. Analisis no model-model rakoso ramalan cuaca. Kina valo na kawanan dai no rakoso na pentalang ra. Linavu Baratan Rabasun Kulimanin Saukra Utara Semenanjung Utara Sarawak Barat Sabah Hina Nakaya Wilayah Persekutuan Labuan Tumaling pun da Oroh itu Operam Tulu Hari Bulan Suku Operam Siam Hari Bulan Sila Kasiam Dong Hari Budong Pramonom Bobal Hina Rakosan Ngivit Potensi Rakosan Garis Badai Rakosan Ngivit Angulu Anum Palak Mangulu Awas Mamalina bu ralom timpu alabi awar intera irah liliut liliut hino. Jadi nera ASEAN Specialist Meteorology Center ASMC rekoson intokno alasu. Rais pesino naswangan nora selatan Sumatera Kalimantan. Lilit hino ngivitra potensi rakoson bawal

Kino. Jadi ulun semangat ada kosong binala rayu sahilong laman web www.med.gov.my media sosial rasmi Med Malaysia. Ayu kira kosong nama donat ramai cuaca ra angala pra aho anak bahu amatopot. Jadi kepakeka hinara kosong pinengkual pinavala ritakah nu Med Malaysia. Jadi Raisa kata malak ke pakai kah yang kini ngok sama hilang rah kinavalo untuk kawanan rah apa sih ya jadi ke pakai kah rapat dah hinapun orang kosan apa kupo vilin orang antakah itu vilin interi LWS sampai parang kan saya nda oroka apa DJ kan saya napa ke orang keraja murah konti kering FM hebat sama saya kapio on kabar kono lansa nonsense ya ketiti wal tak kapio harasiaran nu kering FM tu kono nengakan kenduki DJ lansa nonsense ya kono pasukura bilin dah kawiran kan kan pasukun kura E sukura Z kena tapi pasti nangan taka suku Savoino siha opi semimpu ngerapa gaman monsoi napo siha wangkini ngara rimbai kesingkatan rimbai ri ebiangkas iluri Nurfaziana Imran kena ambil liwa aku DJ ke pengkurangan amkan saya nang kerajaan sumikota amku musim kena pengkurangan jadi kebagai kerapa adain itu rakosun dari sekapu yang maya ralo minatangan kaulayan ra oro apa dalam minggu itu minatakan kolayan dari kota ke Paniduyan Intra Ansip Group Mantison Intra Bigor Group jadi kepake kerhayu setakat merah inatangan kolayan Pairi rai angkini ngora inatangan kolayan tukir oroka apat tajam kasa talunga opor ngamit ramai.

Ya gabe gabe ini itu rimbai rakosan dari katakan alih wasita kana kaya ralom ina tangan kola ya nam ya ini itu rimbai kau layan ita kaka tangan rimbai ri Susana John rimbai busak mentelang rimbai ri Ranjit Rashid kapa kaka amra pada ini rakosan apa kupaling vili nurang takah itu interi munsi dek kampung pon teman tenom kan senda oro DJ DJ awang kerajaan lagi di FM asia awang bilin darangan tangan ampokon poyo on itu. Atau ya kakak kau lirakon sana wangunnya kerapaat paat tangkikat haling li ampo ya bilinku pai lirai patra pasinanganan li kono rimbai kita akan ku DJ sakuliambang rimbai ri Rosi di Sabai pengkurangan diun munsin da kampung penonton tenom jadi kebagai kara isa kapoyo ragoso nanti ngai sing kita tak pernah rimbai sumunuk rimbai ri John Taninsin daun salintangi am sumunuk rimbai ri Duani Sario kono yo sangulun.

0: Online Saboi Rajam Kata Lurah Mamai.
1: Ya, gak gak Reina Rajam Karuoh. Ya, ini apa kita akan dari rimbai-rimbai. Jadi pengurang kami ini gak Raya Sino Peramon. Jadi kau sana pakai-pakai saya kita kerana rimbai orang itu. Kau selalu nohuang mien. Aku beli kita kerana rimbai gak Mayara WhatsApp mai. Ranumbur loho sas. Siam, lima valu siam, enam valu, enam valu. Jadi kepegang kah? Itu rakoson rimbai kini tak nurangan takah iaina kono. Dan kita kena rimbai baik kelarau huang rimbai di Nicholas Anggang Ilori Juna Ampalus. Jadi kepegang kah? Rasa kepala dengan kini orang rimbai itu kena FM hebat am siapnya.

Ya, geng-geng ini itu Rimbai Sa Kuliambang, Rimbai Ri Rosi di Sabai kini tak nurang tak kena ra wasa, para itu li pengkodangan geng-geng hara kosan ini ya, kita kira Rimbai Ra Oro itu. Jadi geng-geng kosan ketutunan tak kena per jam ka ruo talunga oper ngam ini tak kena per sketsa ham. Ra koso nari kota ka na pora mai ara dialek-dialek sinora Malaysia tu geng-geng. Jadi mayar hino ari kita kena per jam ka ruo talunga oper ngam ini. Ika kali arka kulo itu salah kuah murut itu jadi hina ina tangan pinaat ra oro Malaysia oro itu ra oro karuo no sambungan no inter ramai ini jadi kepake ka rapat ino pokok paling bilino rangan taka itu interi MBI alias Marukip Bin Itah kena rasa ri Tanjung Binaung kan saya ndu tangan odo DJ Mangandoi kena kan saya tangan odo masaga mapasaboy bilin kosong dagang-dagang kering FM mulupo DJ kena DJ Loy DJ Hex DJ Yon maka keraja kering FM kan siwan mengandoi matan tanah umuyun Reino DJ abuli kiawa kita kena rimbai along baguan kena rimbai ri jingka lawandai kena binatikan rasa roi rimbai ti pasukun kura kosong dan DJ mengandoi amu osoyak akan kau li rakon kena DJ pengkodangan yuyu pengkodangan periun. Jadi kebagaikan hari saya kini orang rimbai kini tak nurangan taka ilah kena rasa roi nak kita kera rimbai soroi mangin duku rimbai ri iduat imi.

0: malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan, pertandingan pakaian.
1: Ni Neman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam ni macam.
2: Hai demo ni, jangan salah program sudah. Kawan ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Jangan bersupan tu sekarang, lain pulang jadinya.
1: Aulah ho, menurupa gaya macam tu nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rumah ni. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan tau.
2: Loh, Mak Dara, baju ke apa-apa tak apa, asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
1: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sigit aja. Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
3: Ada saja.

0: macam tu pun lembut ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuh goyangnya koma.
1: Eh, lekat sini, lekat sini koma pegang tiang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat deh mak weh. Jangan lepas weh.
3: Ni. Hampur pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebel ni habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.

0: Okey, semua ni. Kita angkat. Satu.
1: Angkat.
2: Minta.
3: Jom, jom.
0: Satu, dua, tiga.
2: Minta.
0: Macam ni lah kita. Satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong, kan?
3: Sungguh, Mak Dara. Susah senang ni, kita sama-sama.
2: Nah, itu tak namanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
4: Betul ya. Muah pakai, bawa bekal.
0: Aja penuh ikan.

0: Cek. 1, 2. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama, Joget Paris.
1: Biar dia main-main orang boleh dah ni. Yang biar betul. Bukan Paris. Joget perlih lah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngajat. Adik, atu macam atu-atu ah. Baik tah membuat pesen baru tarus tu kan Rina.
3: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah kau dia.
4: Leman. Kalau hidup wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bang.
3: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mon di labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ya.
5: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je tahun tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah ya. Atanya ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
4: Aja benar, tu ayah cuanya. Kalau kita boleh tawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Betul tak, Goma?
6: Betul.
2: Betul. Lurus tu, Mak Dara.
4: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Goma? Lauk tak cukup. Gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Aduh.
3: Ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ambo jangan. Laksa pelih lah. Hok tu kena sedap pun.
2: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatuk, munada, dah sah tu ah.
5: Nah, benar ya. Manok pansuh mesti ada tu si.
6: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada itu?
6: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
4: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: No, kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Kamu ni bio berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti?

0: Ha.
1: Apa pula jadinya?
0: Ha.
1: Jadi, jadilah bubur hari Malaysia.
0: Ha.
1: Semua negeri ada rasa. Atas itu.
2: Makan juga.
3: Ambo serah kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
4: Lurus atau baru namanya perpaduan.
3: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
0: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: style muzik berhenti pula tu.
1: Loh, awak duduk tak duduk di lagu ni? Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dia? Kalau tak ada muzik kak, nak menarik kena.
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
1: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni tak nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri? Ha.
2: Apa ke? Nak buat bunyi sendiri rupa mana ni, Leman? Oi. Jangan kamu buat pening kita orang ni semua lagi, Leman. Oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung.
4: Hello, Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak, Leman?
0: Beatbox.
2: Tidak ada saja kau ni, Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahu akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Masuk rumah cepat. Masuk rumah cepat.
2: Ni. Rumah mak dara kita jadikan stadium ini lah kalau kau pilih.
3: Bah, nak macam mata. Rapat-rapat kita ni menari liau.
4: Awaklah. Jom kita menari. Hai, pun pincang kaki kami. Tak apalah. Aku nyanyilah kuat-kuat walaupun sepul.
2: Apa sepul tu? Ani.

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampaian jemputan Perai M sebagai orang paling matang. Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Perai FM. Untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lebo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan ukalih, nah.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Skeksa, Labun Mat Dara sempena. Hai.

Ya gapai-gapai inilah itu rimbai rakosan rimbai. Inilah itu rakosan sketsa rakosan dari ngataka paat pengepondok orang Malaysia gapai-gapai. Jadi raino pondok rakosan apa wilin orang ngataka itu interi Troy Janinsin kan si Wandungai dijejal gaitu gaitu gitu makiani aku dimbai bilin maguot kena dimbai itu kena pasukan ku dijikal mali amusli unggul unggul jeliji tiada kampung limbawan bilin ku malansan aku masyat kau yak dua kena ya jadi kepakekah rakosan ke pamohlu rena hinilih kinita kno haling dimbai ri jo lutiang ini geranan bunga sarampagun lawan parakulanan kando rimbai ini mata ke pasal lai minggi bilin rimbai bilin magun nah, jadi kebagai ke rena pun rakosan ke suku tangan orang kepaparan ralom kasalan rahuno murutauroh itu jadi kebagai ke rai sekang kini gara itu bilin maguat Sabinus James Mampa Parino Rimbari David Joseph Namasan Kupoyo jadi kebaikannya ini akan terakon di Jijal pengkurang ramiun Tumala Kawi Salam Malaysia Madani Am Sungguh Hiturangan Itakan Orang Kanan Keraja DJ Syukri pengkurang ramiun.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Khamis 17 September. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan menerusi rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 semalam dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa berkata, rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun, malah ia juga peringatan mengenai janji yang dipenterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah, UMS, akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023 susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air terlibung Tuaran. Dalam pada itu, Datuk Seri Arthur berkata, mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan landskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, automasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata mahasiswa tidak seharusnya hanya melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini. Sebaliknya, mereka perlu merancang ala tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Menurut Datuk Seri Arthur, pekerjaan yang diminati ketika ini berkemungkinan berubah skop atau tidak lagi wujud apabila mahasiswa memasuki pasaran kerja. Justru mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan semasa. Peluang usahawan dan graduan di negeri ini untuk meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran diperkuku menerusi kerjasama UMS dan Setcovest Holding Sendirian Berhad. Pengerusi Setcovest Holdings, Datuk Redona Bahanda berkata, kepakaran akademik UMS akan dimanfaatkan bagi menyediakan program yang memenuhi keperluan industri. Datuk Redona ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS, Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim dan pengurus Setcovest Holdings Sendirian Berhad yang Yahya Siddiq di Kota Kinabalu. Antara skor kerjasama termasuk latihan, pembangunan kompetensi, penggilapan bakat dan pembangunan kepimpinan. Ia turut membuka peluang kepada usahawan dalam ekosistem State Covace mengikuti program latihan serta peningkatan kapasiti keusahawanan. Penganjuran sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di peringkat komuniti, platform terbaik memupuk semangat patriotisme, perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat setempat. Menurut Pegawai Kemajuan Masyarakat UPPM Bingkor, Jen Roweri Januaris Bundoy, inisiatif ini memberi peluang khususnya golongan muda menghayati sejarah kemerdekaan serta menghargai keamanan yang dinikmati kini. Beliau mewakili ADUN Bingkor, Datuk Muhammad Ishak Datuk Ayub Aman merasmikan program Jiwa at Community Madani di Kampung Rezab Lambanga Apin Apin. Program anjuran Pejabat Penerangan Keningau ini turut diisi dengan perkongsian naratif tema Hari Kebangsaan oleh Pegawai Penerangan Keningau Muhammad Said Kalihing serta pemeriksaan kesihatan dan kaunter pendaftaran IKASI. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。ミノエフェム。サンタヘプタン。
1: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello. Keninga bertemu lagi kita di hari Kamis yang indah ini bersama saya Syukri Mahmud di segmen Santai Petang dan Harmonika dari pukul 3 hingga 7 malam akan menemani anda di Radio Keninga FM. Terima kasih kepada DJ Ejal yang telah pun menghiburkan kita sebentar tadi di siaran Bahasa Murid. Dan terima kasih kepada anda masih lagi mengikuti kami di 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga rakan kita yang mungkin membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Ya, apakah cerita hari ini? Ya, kita telah pun menyambut Hari Malaysia yang ke-63 pada hari kemarin. Dan hari ini saya harap kita masih lagi memegang teguh kerjasama dan juga menjaga keamanan ini sebagai salah satu amanah kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, kepada rakan kita yang mahu berkongsi cerita, mungkin ada cerita-cerita menarik yang berlaku kemarin, boleh berbuat demikian di 019-589-6868. Dan boleh jaga juga komen terus di ruangan komen Facebook. Dan saya akan bacakan insyaAllah. Baiklah, untuk kepanduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini pada pukul 3.17 minit petang mendekat sudah. Sama-sama kita nantikan, kita berhibur dulu dengan lagu ini dan kembali selepas ini, selepas zon asar nanti. Kisah Orang Kita, Autotune Band featuring Saiful Apek, Keningau FM, hebat coknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Ul Islam. Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Hari ini Ustazah nak bawakan tajuk segalanya milik Allah. Tuan-tuan perempuan, kita hidup di muka bumi ini tidak kekal. Kemana yang kita akan pergi? Kalau tidak, kita akan pergi bertemu dengan Allah kembali ke tanah. Jadi bila kita hidup boleh berjalan lagi di atas muka bumi ini, kita buatlah sebanyak-banyak kebaikan, sebanyak-banyak manfaat. Ustazah ingat lagi, orang yang bertanggungjawab menjaga Ustazah ketika Ustazah kecil adalah arwah Tok Ustazah. Ya, Tok Ustazah Fatimah B namanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan di sisi Allah untuk Tok Ustazah yang banyak berjasa. Kisah ni 14 tahun yang lalu, waktu Tok Ustazah kehilangan Tok kesayangan Ustazah yang bela kami adik-beradik dari kecil. Waktu tu ibu ayah Ustazah keluar berniaga di pasar malam. Jadi Ustazah pula waktu tu mula bekerja, dan Ustazah balik daripada KL ni ke Perak setiap minggu selama 3 bulan untuk jaga Tok Ustazah yang sakit tua. Hujung minggu Ustazah balik, hujung minggu Ustazah balik, hujung minggu Ustazah balik. Jadi 3 bulan Ustazah buat begitu, dan saat-saat terakhir sepanjang malam Ustazah baring di sisi Tok Ustazah menemani. Waktu tu Tok Ustazah tidur atas tilam nipis. Ustazah tidur di atas lantai yang beralaskan kain batik. Semata-mata Ustazah nak teman Tok Ustazah waktu tu. Dan ketika tu Ustazah terjaga jam 5.20 pagi. Ustazah bangun. Ustazah tinggalkan Tok Ustazah dalam beberapa minit, dan Tok pegang kaki Ustazah dan Tok kata, "Jangan tinggal Tok, Tok sakit." Kemudian Ustazah kata, "Tok mengucap ya." Ustazah lepaskan tangan Tok pada ketika tu. Ustazah bangun daripada sisi Tok. Ustazah gerak sekejap je tinggalkan Tok. Ustazah pergi baring di atas sofa. Sebab Ustazah dah lama sehari baring di lantai tepi Tok kan. Ustazah baring dekat sofa. Tiba-tiba Ustazah dengar bunyi riuh rendah. Dah bising, dah kelang kabut dalam rumah dah. Rupa-rupanya sekelip mata Ustazah tinggalkan Tok, pada ketika itu Tok Ustazah menghembuskan nafas terakhir. Allahu Akbar. Tok Ustazah pergi terus, dan pada ketika tu mak Ustazah dah nampak, dah sambut Tok Ustazah, dah siapkan Tok Ustazah, dan semua dah panggil, dah semua orang terbangun daripada tidur. Dah waktu tu Ustazah betul-betul tersandar di dinding, dan Ustazah menangis tak percaya waktu tu. Dan Ustazah kata, "Ya Allah, sepanjang malam Ustazah dengan Tok, dan Ustazah orang terakhir yang pegang tangan Tok, Ustazah yang orang terakhir yang cakap dengan Tok, tapi akhirnya Tok pergi tanpa Ustazah depan mata." Dan ketika itu ayah Ustazah kata apa? "Sabar, istighfar, mengucap, ingat Tuhan." Ayah Ustazah ingatkan diri Ustazah ketika itu untuk ingatkan Tuhan. Dan itulah peristiwanya tuan-tuan perempuan. Ustazah nak kongsikan dengan semua bahawa kita ni semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu baru Ustazah sedar semuanya tak kekal. Waktu tu baru Ustazah sedar betul-betul Tok Ustazah dah pergi meninggalkan Ustazah. Walaupun tadi sekelip mata baru bercakap dengan Ustazah, memang rasa tu sakit. Tapi itulah janji Allah kepada kita, bahawa setiap yang bernyawa itu akan mati. Kehilangan tu satu yang menyakitkan. Tapi kehilangan itu juga sebagai bukti bahawa kita ni yang Ustazah tengah bercakap ni, semua yang bersama Ustazah yang sedang mendengar ni, tak kekal tuan-tuan perempuan. Kita tidak boleh melawan ketentuan Allah. Kita tidak boleh melawan masa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi selagi kita ada hayat, selagi itu kita buat benda yang baik. Ustazah mengenang Tok Ustazah ini sepanjang hayatnya telah membesarkan kami dengan sangat-sangat baik, sabar, tidak pemarah, sangat penuh kasih sayang, sehingga Ustazah berada di konti pada hari ini. Sehingga Ustazah dapat menyampaikan segala kebaikan kepada semua yang mendengar. Itulah tanda-tanda orang yang bermanfaat. Jadi Ustazah pesan pada diri Ustazah dan kita semua, jadilah orang yang bermanfaat. Semasa hidup kita dikenang, setelah mati kita didoakan. Semasa hidup kita berbuat baik, setelah mati tetap juga kita didoakan dalam kebaikan. Semasa hidup kita mendapat kasih sayang, ketika kita mati juga kita mendapat kasih sayang. Allahu Akbar. Janganlah kita ingat kita ini boleh hidup kekal selama-lamanya. Kita ni tidak akan mati. Sebab tu kita bebas buat apa saja. Isteri nak buat apa saja pada suami, suami nak sakiti hati isteri, nak buat apa saja pada anak, pada jiran tetangga, pada orang luar, nak menipu ketika bekerja. Jangan tuan-tuan. Sebab semua tu akan jadi saham kita untuk ke syurga ataupun ke neraka. Jadi mudah-mudahan kita dapat kehidupan yang mulia dan kematian yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Dengan FM Hebat Syoknya, kembali lagi kita di Santai Petang bersama dengan saya Syukri. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan solat fardu asar sebentar tadi. Dan kembali bersama kami, kita berdengar-dengarkan lagu hiburan untuk hari ini sehingga 7 malam nanti. Saya harap anda semua gembira dengan lagu-lagu yang telah saya susun atur di playlist kita untuk petang Kamis ini. Apa kabar semua? Dan

Syukri, terima kasih. Terima kasih kan Arumbai. Ah, tidak apa, biasalah itu kan, kita ada tanggungjawab dan juga tugas-tugas harian kadang-kadang terlupa untuk bertegur sapa. Tapi tidak apa, yang penting kita sentiasa ingat di dalam hati. Bagilah kepada rakan yang lain, jika mau membuat ucapan seperti rakan kita Kak Nurumba ini, boleh berbuat demikian di 0195896868 dan insyaAllah saya akan kongsikan cerita anda, kabar anda, ucapan anda untuk semua pendengar Keringa FM untuk sama-sama mendengarkannya. Baiklah, kita terus saja berhibur dengan lagu seterusnya daripada Nabila Maharani, Ayang Keringa FM, hebat syoknya. Lekas.

0: Santai petang bersama saya Syukri ya. Sekarang sudah pukul 3.47 menit petang. Saya harap anda masih lagi bersemangat mendengarkan kami di Kenya FM. Itu dia lagu sebentar tadi, lagu yang satu masa dahulu sangat famous di TikTok dan ramai-ramai anak muda, termasuklah anak yang tidak berapa muda sudah. Beliau-beliau pun menari ini lagu dalam apa nih, tarian yang sangat melucukan lah. Baiklah, di sini ada Hebahana untuk program Sabah Creative Exon Keningau 2026, yaitu di mana program ini merangkumi tiga komponen utama, yaitu satu, Scenic Innovation District Competition Ogos hingga September 2026, pertandingan inovasi yang akan dilaksanakan di lima zon utama di Sabah, dan salah satunya adalah di zon 2, zon pedalaman ataupun Sabah Tengah, yaitu di Keningau pada 19 hingga 20 September 2026. Di Future Economy Dialogue pada 27 Oktober 2026 dan Sabah Innovation Showcase SIS 2026 pada 28 Oktober 2026. Dan kita beruntung pada hari ini kerana kita akan mendengar lebih lanjut tentang program Sabah Creative Exon Keningau 2026 ini. Kerana hari ini konti kita akan dihadiri Dr. Muhammad Lan bin Muslim, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Creative Economy and Innovation Center SINIC pada pukul 4 nanti di segmen ataupun di rancangan Ada Cerita Kita Kongsi yang akan dihostkan oleh DJ Aida. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan talaan frekuensi radio anda di 94.7 MHz. Baiklah, kita akan berhibur lagi dengan beberapa lagi buah lagu sebelum kita melangkah ke pusingan kedua pada pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Seterusnya akan mendengarkan program Ada Cerita Kita Kongsi. Jangan lupa juga untuk menonton live di Facebook rasmi Keningau FM. Kita dengarkan lagu ini, Perayaan Rasa Mati, daripada Umay Sahabi featuring Nana Natania Karin. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan, dan yang pastinya lebih dekat dengan anda. Hanya di Keningau FM.

0: Hebat, syoknya.
1: Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari Akar Umbi. Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Hanya di Keningau FM. Hebat, syoknya.
2: Ya, yeah, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang untuk semua. Tiba masanya untuk kita bersama ya, menerusi ada cerita kita kongsi untuk ke petang Khamis ini. Semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan bersemangat untuk bersama-sama dengan kita petang ini berkongsi dengan satu lagi topik yang cukup menarik, khususnya kepada anak-anak muda ataupun para pencipta idea, komuniti kreatif dan juga mereka yang mungkin selama ini idea yang bagus tapi belum tahu bagaimana mahu mengembangkan idea tersebut. Jadi kita akan bercakap tentang Sabah Kreatif X. Program Sabah Kreatif X Zone Keningau 2026 di mana sebuah inisiatif yang membawa elemen kreativiti, inovasi dan teknologi lebih dekat kepada masyarakat di daerah-daerah di Sabah. Dan petang ini kita sangat berbesar hati kerana kita dapat bersama dengan seorang tetamu yang boleh kita katakan memang dekat dengan perkembangan ekosistem kreativiti dan inovasi di Sabah. Dan bersama kita di studio Konti Keningau FM petang hari ini, saya perkenalkan iaitu Dr. Muhammad Lan bin Muslim yang juga merupakan ya ketua pegawai eksekutif Sinik. Selamat datang ke Keningau FM, Doktor.
3: Terima kasih, Puan.
2: Ya, apa khabar, Doktor?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Walaupun sibuk, tapi orang bilang sibuk dengan ialah kita tahu penganjuran program ini sudah tentunya tidak menang tangan, orang bilang kan. Masa pun ya, sangat-sangat orang bilang ialah suntuk orang bilang, tapi macam mana pun tetap ada meluangkan masa bersama dengan kami di Keningau FM berkongsi berkenaan dengan program yang akan diadakan ini khususnya di bahagian kawasan daerah Keningau. Okey, baik Doktor, kita terus kepada cerita kita untuk petang hari ini. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang program Sabah Kreatif X Zone Keningau bagi tahun 2026, mungkin ramai pendengar kita khususnya di Keningau yang masih mahu mengenali Sinik dengan lebih dekat. Jadi mungkin Doktor boleh perkenalkan sedikit tentang Sinik ini dan apa sebenarnya peranan Sinik dalam membangunkan ekosistem kreativiti, inovasi dan teknologi di Sabah.
3: Terima kasih, Puan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dan sudi menerima kami dan menjemput terus ke Konti di Keningau pada petang ini. Ya, saya setuju dengan Puan berkenaan dengan Sinik ni. Mungkin ramai lagi yang belum mengetahui, tetapi sebab sedikitlah mengenai Sinik ni. Sinik ni ditubuhkan pada tahun 2020. Pada masa itu di bawah Kementerian DIDR lah. Lepas tu dia mengalami transformasi pada tahun 2023, kita dipindahkan kepada Kementerian Pendidikan Teknologi dan Sains Inovasi. Sekarang ni menteri yang menjaga kami ialah Menteri Datuk James Ratif lah. Dan mandat Sinik ni ialah kalau Sinik itu singkatan kepada Sabah Kreatif Ekonomi dan Inovasi Center. Yang mana kami punya mandat ni, kalau saya boleh katakan secara rumusannya, Accelerate Innovator. Maksudnya mempercepatkan atau memacu agenda inovasi itu tadi. Untuk supaya kita dapat mencipta satu ekonomi baru. Tapi kalau kita tengok kreatif ekonomi ini, dia besar. Jadi sesuailah apa kita katakan, memacu ekonomi, memacu inovasi untuk ekonomi baru. Itu di kita lah.
2: Ya, itu sedikitlah maksud sini gini. Ialah orang bilang yang kita faham secara mudah sini bukan sekadar bercakap tentang teknologi semata-mata, tapi turut melihat bagaimana idea, kreativiti dan inovasi yang boleh dibangunkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
3: Benar.
2: Jadi sebab kadang-kadang kan doktor, idea itu dalam kepala kita, idea bagus kan, tapi kita tidak tahu mau mula dari mana. Kan, dan di sinilah agaknya peranan ekosistem itu menjadi penting. Ada ruang, ada bimbingan dan ada peluang untuk seorang membawa idea tersebut ke tahap seterusnya.
3: Betul.
2: Okey, jadi sekarang kita masuk pula kepada perkara yang menjadi fokus kita petang hari hari ini, Doktor. Iaitu Sabah Kreatif X. Mungkin ada pendengar yang pertama kali mendengar nama program ini. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan kepada pendengar kita apa sebenarnya Sabah Kreatif X dan apa yang ingin dicapai melalui program ini.
3: Ok, Okay, terima kasih Puan. Tadi saya katakan kita ni mempunyai mandat mempercepatkan inovasi.
2: Betul.
3: Bagaimana, satu soalan seterusnya ialah bagaimanakah kita ingin mempercepatkan inovasi itu berjalan dengan cepat? Jadi sebab itu apabila saya menerjui SINIC, kita perlu menyediakan satu pentas atau platform, kerana di luar itu kita yakin ramai mempunyai bakat-bakat kita di luar itu mempunyai inovasi, idea-idea yang
2: betul
3: bagus, bernas. Tetapi mereka kurang pendahan dan kurang pentas untuk mereka showcasekan idea-idea mereka. Maka terwujudlah Creative X, yang mana Creative X ini kita mengadakan di seluruh negeri Sabah. Kita bagikan 5 zon. Zon pertama kita buat di Tawau, daerah Tiau dulu. Dan seterusnya kita buat di sebelah Kota Merudu. Dan pada minggu lepas kita adakan di Sendakan. Dan pada hari ini kita pada minggu ini kita mengadakan di Keningau. Jadi antara kesemua ini lebih kurang kita telah menerima hampir-hampir 500 penyertaan setakat ini. Dan insyaAllah selepas Keningau kita akan ada lagi edisi Kota Kinabalu. Sebab apa bangunan, kita tidak mahu inovasi itu hanya tertumpu di Kota Kinabalu.
2: Betul.
3: Kita mahu bukan jadi kita semua. Kita mahu seluruh daerah ini terbabit dalam memacu agenda inovasi di negeri ini. Jadi untuk Creative X ini saya tahu di Keningau ini ramai.
2: Betul.
3: Bakat-bakat, saya rasa ada yang sudah menang di peringkat dunia. Cuma mereka ni mungkin selepas itu what next. Jadi di Creative X ini satu pentas, satu platform untuk para innovator di luar itu untuk menyerlahkan idea-idea yang belum mereka pernah showcasekan lagi. Inilah dia punya pentas. Dan untuk itu tidak terlambat lagi Puan, untuk warga-warga sekitar Keningau untuk mendaftar. Kita sebenarnya lagi ramai, lagi bagus.
2: Itu mendaftar lah, so kita tahu 19 dan 20 September hujung minggu ni lah kan. Maksudnya masih lagi dibuka penyertaan tu?
3: Sebenarnya kan dia sudah kira tutup. Tetapi saya rasa kita patut beri peluang lah. Jadi saya telah menggerakkan pegawai-pegawai saya untuk menerima penyertaan sehingga besok lah pukul 5 petang.
2: Masih ada,
3: masih
2: jadi
3: boleh.
2: Jadi barangkali ada yang pendengar sedang bersama dengan kita petang hari ini kan, mungkin terbuka hatinya kan, ataupun ialah siapa pun mau ikut dia bilang, tapi oleh kerana mungkin penyertaan sudah ditutup, tapi oleh kerana info yang diberikan oleh doktor petang hari ini, masih lagi penyertaan tu masih dibuka sehingga pukul 5 petang esok. Ada kesempatan lagi lah.
3: Betul.
2: Jadi maknanya Sabah Creative X ini bukan sekadar satu program yang orang bilang data kumpul peserta kemudian selesai begitu saja, tapi sebenarnya ini adalah usaha untuk mencungkil idea dan bakat, memberikan ruang kepada peserta untuk mengetengahkan lagi kreativiti mereka dan melihat bagaimana idea tersebut boleh dikembangkan. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat menarik lah untuk khususnya anak-anak muda kita kan, golongan belia kita dan yang ingin menyertai program ini. Jadi kadang-kadang kita tengok kan, seseorang itu mungkin tidak mempunyai modal yang besar, tapi dia mempunyai ide yang luar biasa, doktor. Tapi persoalannya cuma siapa yang mahu dengar ide itu dan siapa yang boleh bantu mereka untuk pergi lebih jauh, itu sajalah. Tapi kita tahu doktor, Sabah ni sangat luas, macam doktor cakap tadi, kalau hanya tertumpu di Kota Kinabalu saja macam tidak acilah untuk mereka yang mau turut sama tapi berada di luar kawasan Kota Kinabalu kan. Dan kita tahu bukan hanya Kota Kinabalu saja mempunyai anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. Sebab itu menarik apabila Sabah Creative X ini dibawa terus ke beberapa daerah di Sabah. Jadi doktor, kita mau tahu juga mengapa SINIC memilih pendekatan untuk membawa program ini terus ke daerah-daerah. Selain daripada barangkali kita memberikan peluang yang luar kawasan Kota Kinabalu, tapi mungkin ada sebab lain juga khususnya di Keningau ini, dan apa potensi yang doktor lihat daripada masyarakat serta komuniti di kawasan Keningau ini?
3: Ya Puan, terima kasih. Jadi ada beberapa perkara. Pertama yang tadi, itulah saya tidak ingin melihat aktiviti inovasi itu hanya tertumpu di Kota Kinabalu. Kita perlu juga adil kepada bakat-bakat yang ada di luar yang tidak mempunyai kesempatan untuk hadir ke Kota Kinabalu. Sebab mereka itu juga adalah rakyat Sabah. Jadi betul. Mungkin pendekatan kerjaan kita pada ini, kita jangan tunggu mereka untuk datang. Kita yang datang pada mereka. Dan usaha ini saya rasa sesuai untuk mereka-mereka yang macam di penelaman. Kita hadir dan kita sediakan pentas untuk mereka, platform. Dan yang keduanya, kita sebenarnya mempunyai Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi. Jadi dia mestilah selari dengan nama itulah. Yang mana kita mestilah menyesuaikan bahawa tahap inovasi di negeri kita ni mesti selaras. Jadi jangan hanya tertumpu di daerah-daerah yang besar. Jadi kenapa kita pergi ke daerah-daerah ni? Sebenarnya kan kalau boleh kita ingin pergi ke setiap daerah. Kita ni ada lebih kurang 25 daerah dalam saya. Tetapi kita tidak mampu sebab kita bukan besar sangat, kita punya manpower. Kita buatlah 5 zon. 5 zon ni itulah Sendakan, Tawau, Kota Merudu, KK dan Keningau. Kita memilih pendekatan untuk pergi ke tempat jauh dulu pun di Tawau, baru kita balik ke Keningau, ke KK tu yang paling terakhir edisi Kota Kinabalu. Dan untuk mereka-mereka yang dipilih nanti setiap zon ini, kita akan memilih tiga inovasi yang paling menyerla untuk kita bawa ke final nanti di Kota Kinabalu. Dan mereka ini bukan siap menang pun. Kita telah menjadikan satu, kita panggil dalam sinik ni TMJ, Talent Mapping Journey, yang mana bila mereka menang, bukan setakat menang, kita telah menjadikan satu platform sampai di mana daripada bakat terus sehingga mereka mau menjadi innovator ataupun menjadi usahawan tech.
2: Ada susulan.
3: Dia tidak habis di situ saja. Bergantung kepada apapun idea mereka. Dan kita mempunyai rakan-rakan yang saya ingat amat berterima kasih kepada rakan kita seperti di Kuala Lumpur, Cradle, MDEC, MTDC sebagainya. Mereka ini bersama-sama dengan Sinik membantu accelerate inovasi di negeri kita inilah. Kita tidak boleh bekerja seorang lah. Kita agensi negeri. Kita keluarkan bakat-bakat ini dan kita serahkan ke peringkat nasional dan juga global. Jadi daripada pentas kreatif X lah kita boleh cungkil mereka. Itu sedikit pun.
2: Maksudnya tidak hanya setakat diumumkan pemenang kan, tapi selepas tu ada susulan lagi.
3: Betul.
2: Menerusi pentas. Sabah Creative X. Betul. Ini okey. Selepas peserta mengetengahkan idea mereka lah. Sebab kita tahu pentas Sabah Creative X ini diorang mengetengahkan, orang punya idea. Jadi apa peluang menanti yang menanti mereka dan bagaimana Sinik mahu membantu idea tersebut berkembang dan pergi lebih jauh, Doktor?
3: Pertama, apabila mereka menang, mereka hadiah akan menanti mereka lah. Hadiah, okay. Untuk ini, untuk rekod, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Jaim Seratip, Kementerian, kerana memberikan kita peruntukan mengadakan Kreativex ini. Dan boleh saya kongsikan juga hadiah ini lumayan juga.
2: Ya, silakan.
3: Kita tidak ada nombor satu, nombor tiga. Tetapi kita memilih tiga yang terbaik.
2: Yang
3: mana ketiga-tiga mereka ini akan menerima sejumlah RM50,000. Tunai lah. Tunai dan dimasukkan terus ke akaun mereka. Dan kita akan memberi sagu hati seramai 5 orang. 5 inovator yang bagus lah. Itu dari segi hadiah. Selepas itu, mereka akan menandatangani satu perjanjian dengan Sinik. Yang mana kita akan kembangkan mereka, idea-idea mereka itu, produk mereka, untuk dipasarkan, dikomersialkan jika perlu. Dan ada juga kita punya bakat-bakat ni pun yang bukan di perniagaan. Mungkin daripada murid sekolah, daripada guru, pensyarah. Ada juga saya nampak daripada agensi-agensi yang punya idea. Mereka ini mungkin lebih berpotensi sebagai innovator saya. Innovator, tapi kita akan matching mereka dengan investor-investor. Tapi pada mereka yang innovator untuk jadi usahawan tech, itu mudah. Yang mana di hujung mereka nanti kita akan sediakan satu peluang untuk menubuhkan atau mewujudkan syarikat startup. Startup ni kita akan bawa mereka sampailah benda yang atau idea mereka tu boleh dijual, ditransitkan dalam bentuk ekonomi pada mereka. Dan apabila ekonomi dijadi apa pula ini idea dijadikan sebagai perniagaan dan mereka telah menjadi syarikat. Apa akan jadi? Impaknya ialah mereka boleh menjana pekerjaan baru kepada orang luar. Lepas itu mereka juga menyumbang kepada ekonomi dalam bentuk pembayaran cukai, gajian semua dan sebagainya. Dan apabila kita tengok bakat dan juga orang punya produk ni boleh kita ketinggalan peringkat dunia, kita juga ada satu program dipanggil market access. Itu pasaran lah yang mana kita bawa mereka ke luar Malaysia, seperti di Jepun, di Vietnam dan sebagainya, untuk showcase produk mereka ni, untuk diketengahkan. Bukan kita mau sampai di Sabah, bukan di Malaysia, tapi luar negara juga. Dan memang terbukti ada beberapa bakat kita yang telah pun menang di peringkat dunia, dan mereka okey. Macam orang-orang ada, masih ada di Sabah, orang Sabah semua.
2: Okey, mungkin ini mungkin tidak ada di sini doktor, tapi iyalah saya terfikir juga. Kalau bercakap pasal idea kan doktor, mungkin pada pandangan doktor idea macam mana yang biasanya mempunyai potensi untuk diketengahkan dalam program seperti Sabah Creative Action?
3: Sebenarnya kan kalau saya, idea itu tidak ada sebarang sempadan lah. Cuma kalau saya fikir lebih sesuai, sesuatu idea yang boleh menyelesaikan masalah kehidupan semasa hari kita, yang mana boleh diterjemahkan dalam bentuk ekonomi baru. Banyak idea ni. Tapi saya mau dekatkan dengan mandat SINDIK. SINDIK ini kreatif ekonomi, ekonomi masa depan. So dia menyelesaikan masa seharian kita. Penerimaan sama, dia boleh diterjemahkan dalam bentuk ekonomi baru, boleh dapat duit lah. Begitu.
2: Maksudnya dia tidak hanya terpakai untuk hari itu saja, tapi sebenarnya kesinambungan tu.
3: Betul.
2: Okay, satu yang menarik doktor. Jadi itulah sedar tidak sedar doktor menghampiri kita. Sebab seronok sembang sesuatu yang macam ni kan. Tapi itulah, kita sudah pun sampai di soalan yang terakhir ini rasanya doktor. Bentuk harapan lah doktor, apa ni sebagai penutup daripada pihak SINDIK, apakah harapan doktor terhadap penyertaan Zon Keningau dalam Sabah Creative X? Apa yang doktor mahu lihat daripada peserta-peserta khususnya dari Keningau ini?
3: Ya, sudah tentu saya ingin melihat warga Keningau, khususnya mungkin bagi golongan Gen Z mengkali begitu, dapat menyertai edisi di Keningau ini seramai-ramai yang boleh. Jangan malu dan jangan segan, peluang-peluang ini bukan selalu ada.
2: Betul.
3: Kalau ada pun setiap tahun lamalah, bukan hari-hari. Dan saya mengharapkan kita sudah melihat di Tawau, Kota Merudu dan juga di apa ni Sendakan. Saya ingin melihat idea-idea yang lebih bernas. Sebab saya percaya di Keningau ini ramai orang-orang yang hebat-hebat.
2: Betul.
3: Jadi saya ingin melihat masa lusa, dua hari hari minggu ni, ketengahkan idea-idea yang mungkin kita tidak pernah lihat. Dan saya berharap juga idea ini boleh menyelesaikan masalah kita, bukan saya di Keningau, tapi juga masalah di peringkat negeri, dan juga mungkin boleh jadi satu idea yang seperti Grab contohnya begitu. Kita tidak tahu. Jadi ini yang bagusnya creative act ni, maksudnya X tu masih misteri betul. Kita tidak tahu apa yang berada di depan kita, tapi apa yang harapkan, saya mahu sesuatu yang sesuatu yang luar biasa yang kita boleh ketengahkan lagi ke depan. Kita mahu Sabah ni, bukan lagi kita bilang di negeri terakhir, kita mahu yang betul. Biar orang tengok kita ni, oh
2: sentiasa bagus. Ada ide yang kreatif.
3: Betul. Kita sini ni menyediakan platform. Kita akan bantu. Jangan risau, kita enabler. Dan untuk itu saya minta pendaftaran masih terbuka khusus untuk orang Keningau. Mungkin saya boleh share nombor telefon.
2: Silakan.
3: Nombor telefon kami ni special sikit. Saya sudah hubungi saya punya pegawai. Saya kata kalau ada apa ni pendaftaran dari Keningau, layan dulu. Jadi nombornya puan, 088-498-688. Ini mungkin jangan telefon, WhatsApp saja terus. Bilang saya mau mendaftar. Pegawai-pegawai saya sedang siap bersedia untuk melayan. Dan ambillah peluang ini warga Keningau untuk bersama-sama SINDIK pada hari Sabtu dan Ahad ini. Dan kebetulan istimewa, kebetulan kami punya pembantu menteri ini salah seorang adun di Keningau. Jadi saya minta secara personal untuk dia datang pada hari kedua untuk memberikan kata-kata semangat kepada innovator-innovator untuk memberikan idea yang lebih bagus. Itu kita bagi sikit platform lah kepada wadi menteri kami lah.
2: Ya, saya rasa itu satu mesej yang sangat jelas. Jadi kepada anak-anak muda, komuniti kreatif dan juga semua pendengar Keringau FM yang mungkin sedang menyimpan satu idea, kan, jangan terlalu orang bilang cepat menganggap idea kita tu kecil ataupun tidak cukup bagus. Apa yang penting, orang bilang cuba dulu, kan. Kadang-kadang sesuatu yang besar bermula dengan satu perkara yang sangat sederhana, iaitu satu idea. Yang penting kita berani mencuba, berani berkongsi dan bersedia untuk belajar. Dan peluang seperti Sabah Creative X mungkin menjadi salah satu ruang untuk idea-idea tersebut diketengahkan. Jadi baik doktor, mungkin ada penambahan ke ataupun?
3: Tidak ada. Orang bilang sedang tidak ada, tapi jumpa pada hari Sabtu dan hari
2: ini. Okey, baik doktor. Sebelum kita akhiri sesi kita petang hari ini, dalam rancangan ada cerita kita kongsi, terima kasih sekali lagi doktor, ya, sebab berkongsi dengan satu perkongsian yang orang bilang cukup menarik, membuka perspektif kita tentang kreativiti, inovasi, teknologi dan peluang yang ada untuk masyarakat di Sabah, khususnya di daerah Keningau. Jadi mudah-mudahan penyertaan Zon Keningau dalam Sabah Creative X nanti akan membuka lebih banyak ruang kepada anak-anak muda khususnya dan komuniti tempatan untuk mengetengahkan idea mereka. Dan untuk pendengar Keningau FM, jangan lupa selepas ini kita akan sambung siar menerusi Sabah FM 4.30 petang seketika waktu nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Lan bin Muslim, Ketua Pegawai Eksekutif Sinik, kerana bersama dengan kami petang hari ini.
3: Terima kasih Puan.
2: Okay, jadi teruskan bersama dengan kami dengan FM Sabah Show-nya.
1: Mic on, ada cerita kita kongsi, segmen buat bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, ada cerita kita kongsi, menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Keningau FM. Hebat joknya kerana setiap

Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul berjuang.

Itu dia Back to Back, artis Back to Back kita pada petang ini daripada kumpulan Coldplay dengan lagunya My Universe featuring BTS dan juga Viva La Vida. Ya rakan pendengar, kita bacakan lagi kiriman rakan pendengar kita pada petang ini. Hello, dibilang si Elvia Samaiparan. Hello, selamat petang hari Kamis DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik Keningau FM. Hebat coknya. Sudah kopi-kopi KDJ? Belum lagi. Tadi adalah sikit. Hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, apa kabar? Selamat hari Malaysia, dibilang. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Asilof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai yang baru saja WhatsApp kita tadi, Floria Johnson, Ellen Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini cuacanya mendung saja, samalah. Dari jam 1:30 lagi dia bilang. Jam 1:30 tadi hujan. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok. Yo, selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman. God bless. Terima kasih Elvia atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Saya harap juga Elvia semua sekeluarga sehat-sehat di samping rekan-rekan yang disebutkan nama tadi. Amin. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mendengarkan, mengikuti berita utama 5 petang. Seterusnya akan mengikuti juga info trafik untuk ke petang ini. Dan macam biasalah, kita sudah melangkah ke pukul 5 hingga pukul 7 petang, yaitu segmen Harmonika bersama saya Syukri. Teruskan berhibur dengan lagu seterusnya daripada Ben Simon, Keringa FM, hebat syoknya.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar Keningau Kena FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Greg, Sarjan Pengurus Kuasa Trafik IP di Keningau. Silakan dengan laporannya tuan.
2: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Di Bulatan Perkasa, keadaan lalu lintas dari arah Pinapin ke pusat bandar bergerak lancar. Manakala dari arah pusat bandar dari Bulatan Perkasa ke arah Betaras, lancar tiada halangan. Di Bulatan Sodomun, pergerakan kendaraan dari arah Bulatan Sodomun ke Bulatan Perkasa bergerak perlahan. Kendaraan dari arah Bulatan Sodomun ke Bulatan Rakyat bergerak lancar. Manakala di Bulatan Rakyat pula, lalu lintas bergerak perlahan menuju ke Jalan Masak dan ke Bulatan Sodomun. Ini adalah disebabkan pergerakan kendaraan yang hendak pulang ke rumah masing-masing. Semua pemandu dinasihatkan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Berhenti rehat ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu, dan sentiasa berkhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih, DJ.
1: Ya, terima kasih Sarjan Greg, Sarjan Pengurus Kuasa Trafik IP di Keningau atas laporan trafik sebentar tadi. Baiklah, rakan pendengar, teruskan berhibur dengan di Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Dengarkan info trafik bersama Bahagian Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

0: Selamat datang ke segmen Harmonika. Masih lagi bersama ya dengan saya Syukri. Terima kasih kepada rakan pendengar yang masih lagi menala di 94.7 MHz dan kepada rakan pendengar yang sekarang ini mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah, berada di atas jalan raya, diharapkan berhati-hati, ikuti pesanan daripada wakil IPD Keningau kita tadi, Sarjan Greg. Jadi ikutlah peraturan yang telah disediakan. Pastikan kendaraan anda dalam keadaan baik dan bertolak ansurlah semasa keluar simpang ataupun mau masuk simpang kalau keadaan jalan yang sesak. Baiklah, menurut bacaan indeks pencemaran udara, akhirnya kita telah masuk ke zon biru, yaitu zon selamat. Bacaan IPU adalah 48 untuk update setakat pukul 5 petang tadi. Diharapkan berterusanlah jerebu tidak lagi bertambah, mungkin kerana bantuan daripada hujan juga kan kasih bersih kita punya udara. Alhamdulillah, bersyukur kita. Tetapi berhati-hatilah jalan raya. Walaupun keadaan sudah baik, di beberapa daerah lain masih lagi ada bacaan-bacaan yang bukan dalam keadaan sehat. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau dan warna kuning. Jadi masih lagi berhati-hati jika keluar dari kawasan selamat. Baiklah, saya bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita, Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan, dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar ceria. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau, di mana letaknya jelaga, jelaga terletak pada sumbunya. Di mana letaknya syurga, syurga di telapak kaki ibu. Buat DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Selamat petang DJ, dia bilang. Terima kasih Aman Khan atas doa dan juga ucapan tadi, dan serta pantun nasihat yang menarik tadi. Surga di telapak kaki ibu. Jadi kita sama-sama cubalah kan nasihat untuk diri saya sendiri dan juga anda semua juga. Kita hargai ibu kita, bercakap yang bagus-bagus, doa-doakan dia selalu. Kalau doa itu tidak semestinya dia perlu dengar, lebih bagus doa yang kita lakukan secara diam-diam dan ikhlas. Itulah doa yang lagi mustajab, orang bilang. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu petang ini. Jadi akan menghiburkan di petang-petang anda. Kita dengarkan lagu ini daripada Pitbull feature Mark Anthony, Rain Over Me, selepas pesanan ini. Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Ada produk menarik.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Ya, setelah pertemuan itu saya ucapkan kepada semua rakan pendengar Keningan FM yang sekarang ni atas jalan raya, mau pulang dari kerja, maupun yang mungkin datang baru mau keluar dari rumah, pergi mana-mana lah kan, mungkin pergi shopping petang-petang malam Jumaat ini. Biarlah maklumlah kan, malam Jumaat ada kenduri ataupun baca Yasin di masjid. Mungkin ada sekarang pergi shopping, mau pergi cari-cari apa makanan untuk juadah orang, belanja orang di masjid malam ini kan. Saya harap anda tenang-tenang saja, happy-happy saja di petang Khamis ini. Baiklah, ada satu lagi hebahan untuk kejohanan bola sepak Dar Cup di mana Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village akan menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Dato' Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PJRSP 180 Keningau DAR ataupun Dar Cup Lelaki 10 Sebelah, yang bertujuan untuk menyungkil bakat-bakat baru kita di Keningau ini ataupun secara amnya di seluruh Sabah untuk memupuk belia minat dalam sukan bola sepak, seterusnya bersukan menyatukan perpaduan di antara belia kita. Jadi pada 19 hingga 20 September 2026 pada pukul 8 pagi hingga 5 petang bertempat di padang bola sepak Kampung Baginda Keningau. Penganjurnya yang saya sebut tadilah Baginda Village Football Club dan juga Shadow Village. Jadi kalau anda mahu buat tim anda sendiri ataupun rindu-rindu dengan kawan lama, lepak-lepak kawan lepak dulu sekolah kan, buat tim geng-geng bola dulu, datang beraksi kembali, dibilang bolehlah ikut pertandingan ini, insyaAllah. Dan untuk maklumat lanjut boleh hubungi John Recto 0138233933 dan juga Radin Ubin 0138712545. Saya ulangi, 0138233933 dan 0138712545. Baiklah, itu saja hebahan untuk ke bola sepak. Jadi seterusnya saya serahkan kepada anda untuk susun tim yang paling orang bilang dream team kita, macam mana kan. Baiklah, teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Kita dengarkan lagu klasik dahulu daripada Alayar Mahamah Datuk Syarifah Aini, Terbang Helang di Harmonika Keningau FM, selepas pesanan ini.
2: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi ad laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja, tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!

0: Dan ini bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mod kitaran dalam lah. Yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah. Dan menutup semua tingkap lah. Waktunya bukanlah waktu dia nak berhilir-hilir ambil angin dari tingkap kan. Bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu. Tapi kalau memang tak boleh elak, macam polis kan. So yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dululah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Harmonika Keringau FM masih lagi bersama Syukri sehingga pukul 7 malam ini. Ya, banyak lagi lagu hiburan untuk petang ini sebelum kita melangkah ke pusingan yang keempat dari jam yang terakhir pada pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti. Dan sekarang saya tadi waktu pukul 4 kita ikuti rancangan ada cerita kita kongsi bersama dengan tetamu kita dan mau beritahu lah tadi adalah apa ini? Itu venue dia kalau di Keningau pada 19 hingga 20 September diadakan di Perpustakaan Keningau. Jadi datanglah pada waktu itu. Dan kepada rakan kita yang mana tahu ada inovasi yang mau diketengahkan, mau diperkenalkan, bolehlah datang untuk berbuat demikianlah, kasih tengok bakat-bakat kita di Keningau ini yang terpendam di lembah Keningau kita ini. Bila lagi kan, mana tahu ada yang ada metode terbaru untuk jual sabun ke, ataupun ada yang mempunyai kemahiran untuk membuat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian, contoh bahan untuk baja kompos yang baru pun boleh perkenalkan. InsyaAllah mereka akan bantu usahawan pula, kita punya inventor, pencipta-pencipta kita untuk kemaju lagi. Dan perkongsian tadi sangat menarik, anda boleh tengok ulangan live tadi di Facebook Keningau FM. Jadi follow social media Keningau FM untuk informasi-informasi terbaru di pedalaman ini. Dan sama-sama kita menimba ilmu dan juga memajukan lagi masyarakat kita di Keningau ini, menerusi Sabah Creative Economy and Innovative Center ataupun SENIC ini. Baiklah, sekarang keadaan di luar sangat dalam keadaan hujan. Kepada rakan pendengar kita yang mungkin mau berjalan pada petang ini, terutamanya pembonceng motosikal, bersedialah baju hujan anda dan jangan berhenti di tempat-tempat yang meragukan seperti di bawah pokok, di bawah di tempat lapang dan sebagainya, karena risau keselamatan anda tidak terjamin. Masuklah ke bangunan-bangunan yang lebih besar seperti musola ataupun di mana-mana masjid, lebih selamatlah. Ataupun kalau R&R lagi bagus, boleh kopi-kopi kan sambil tunggu hujan reda begitu. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang kita ini dengan lagu seterusnya daripada Koi, Mahardika dan juga Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ini bulan lalu pun baru saja beli, mau lagi baru. Mungkin wazir saja.
1: Ha, teman, janganlah jadi macam tu. Bertanding-tanding dengan jiran sebelah, tidak mau kalah. Amalkan sikap bercermat-cermat dalam semua perkara. Jangan boros dalam berbelanja dan elakkan daripada menanggung hutang. Rancanglah perbelanjaan dengan bijak. Amalkan sikap bercermat-cermat. Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.

0: Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ya, kita sudah berada di pusingan yang keempat, jam yang terakhir. Terima kasih kepada rakan pendengar masih lagi di frekuensi 94.7 bersama saya Syukri di segmen Harmonika hingga pukul 7 malam nanti. Apa kabar semua pada petang-petang ini? Sekarang sudah pukul 6, maka dan cuaca sudah gelap. Mungkin yang bersukan, nah, tidak dapat bersukan pun tidak apa karena masih hujan lagi. Keadaan di luar, mungkin boleh bersenam dalam rumah saja, buat senaman-senaman kalisthenik yang perlukan, tidak memerlukan tempat yang besar. Dan selamat berehat saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang mungkin baru saja sampai ke rumah di pangkuan keluarga tercinta. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.15 menit petang di awal sikit hari ini, 6.15. Mungkin ada rakan kita sekarang ni hari Kamis malam Jumaat ni kan, mungkin ada yang sedang berpuasa sunat hari Kamis. Bolehlah menanti-nanti, sudah tunggu-tunggu di dapur, mungkin sudah start masak-masakan untuk juadah berbuka puasa pada petang ini. Saya ucapkan selamat berbuka puasa pada pukul 6.15 menit petang nanti. Baiklah, sambil anda berehat-rehat dan yang muslim yang berpuasa, mungkin anda sedang menantikan waktu berbuka puasa, saya sajikan lagi beberapa buah lagu hiburan menjelang maghrib ini. Teruskan, tetapkan talaan radio anda di 94.7 MHz. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Kita berjumpa kembali selepas zona maghrib nanti. Aku juga manusia, Aurel Hermansyah featuring Atta Halilintar. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ulumul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Hari ini Ustazah nak bawakan tajuk segalanya milik Allah. Tuan-tuan perempuan, kita hidup di muka bumi ini tidak kekal. Ke mana yang kita akan pergi? Kalau tidak, kita akan pergi bertemu dengan Allah kembali ke tanah. Jadi bila kita hidup boleh berjalan lagi di atas muka bumi ini, kita buatlah sebanyak-banyak kebaikan, sebanyak-banyak manfaat. Ustazah ingat lagi, orang yang bertanggungjawab menjaga Ustazah ketika Ustazah kecil adalah arwah Tok Ustazah. Ya, Tok Ustazah Fatimah B namanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan di sisi Allah untuk Tok Ustazah yang banyak berjasa. Kisah ni 14 tahun yang lalu, waktu Tok Ustazah kehilangan Tok kesayangan Ustazah yang bela kami adik-beradik dari kecil. Waktu tu ibu ayah Ustazah keluar berniaga di pasar malam. Jadi Ustazah pula waktu tu mula bekerja, dan Ustazah balik daripada KL ni ke Perak setiap minggu selama 3 bulan untuk jaga Tok Ustazah yang sakit tua. Hujung minggu Ustazah balik, hujung minggu Ustazah balik, hujung minggu Ustazah balik. Jadi 3 bulan Ustazah buat begitu, dan saat-saat terakhir sepanjang malam Ustazah baring di sisi Tok Ustazah menemani. Waktu tu Tok Ustazah tidur atas tilam nipis. Ustazah tidur di atas lantai yang beralaskan kain batik. Semata-mata Ustazah nak teman Tok Ustazah waktu tu. Dan ketika tu Ustazah terjaga jam 5.20 pagi. Ustazah bangun. Ustazah tinggalkan Tok Ustazah dalam beberapa minit, dan Tok pegang kaki Ustazah dan Tok kata, "Jangan tinggal Tok, Tok sakit." Kemudian Ustazah kata, "Tok mengucap ya." Ustazah lepaskan tangan Tok pada ketika tu. Ustazah bangun daripada sisi Tok. Ustazah gerak sekejap je tinggalkan Tok. Ustazah pergi baring di atas sofa. Sebab Ustazah dah lama seharian baring di lantai tepi Tok kan. Ustazah baring dekat sofa. Tiba-tiba Ustazah dengar bunyi riuh rendah. Dah bising, dah kelang kabut dalam rumah dah. Rupa-rupanya sekelip mata Ustazah tinggalkan Tok, pada ketika itu Tok Ustazah menghembuskan nafas terakhir. Allahu Akbar. Tok Ustazah pergi terus, dan pada ketika tu mak Ustazah dah nampak, dah sambut Tok Ustazah, dah siapkan Tok Ustazah, dan semua dah panggil, dah semua orang terbangun daripada tidur. Dah waktu tu Ustazah betul-betul tersandar di dinding, dan Ustazah menangis tak percaya waktu tu. Dan Ustazah kata, "Ya Allah, sepanjang malam Ustazah dengan Tok, dan Ustazah orang terakhir yang pegang tangan Tok, Ustazah orang terakhir yang cakap dengan Tok, tapi akhirnya Tok pergi tanpa Ustazah depan mata." Dan ketika itu ayah Ustazah kata apa? "Sabar, istighfar, mengucap, ingat Tuhan." Ayah Ustazah ingatkan diri Ustazah ketika itu untuk ingatkan Tuhan. Dan itulah peristiwanya tuan-tuan perempuan. Ustazah nak kongsikan dengan semua bahawa kita ni semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu baru Ustazah sedar semuanya tak kekal. Waktu tu baru Ustazah sedar betul-betul Tok Ustazah dah pergi meninggalkan Ustazah. Walaupun tadi sekelip mata baru bercakap dengan Ustazah, memang rasa tu sakit. Tapi itulah janji Allah kepada kita, bahawa setiap yang bernyawa itu akan mati. Kehilangan tu satu yang menyakitkan. Tapi kehilangan itu juga sebagai bukti bahawa kita ni yang Ustazah tengah bercakap ni, semua yang bersama Ustazah yang sedang mendengar ni, tak kekal tuan-tuan perempuan. Kita tidak boleh melawan ketentuan Allah. Kita tidak boleh melawan masa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi selagi kita ada hayat, selagi itu kita buat benda yang baik. Ustazah mengenang Tok Ustazah ini sepanjang hayatnya telah membesarkan kami dengan sangat-sangat baik, sabar, tidak pemarah, sangat penuh kasih sayang, sehingga Ustazah berada di konti pada hari ini. Sehingga Ustazah dapat menyampaikan segala kebaikan kepada semua yang mendengar. Itulah tanda-tanda orang yang bermanfaat. Jadi Ustazah pesan pada diri Ustazah dan kita semua, jadilah orang yang bermanfaat. Semasa hidup kita dikenang, setelah mati kita didoakan. Semasa hidup kita berbuat baik, setelah mati tetap juga kita didoakan dalam kebaikan. Semasa hidup kita mendapat kasih sayang, ketika kita mati juga kita mendapat kasih sayang. Allahu Akbar. Janganlah kita ingat kita ini boleh hidup kekal selama-lamanya. Kita ni tidak akan mati. Sebab tu kita bebas buat apa saja. Isteri nak buat apa saja pada suami, suami nak sakiti hati isteri, nak buat apa saja pada anak, pada jiran tetangga, pada orang luar, nak menipu ketika bekerja. Jangan tuan-tuan. Sebab semua tu akan jadi saham kita untuk ke syurga ataupun ke neraka. Jadi mudah-mudahan kita dapat kehidupan yang mulia dan kematian yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Hari ini saya ucapkan selamat berbuka puasa dan mungkin sekarang sedang menunggu untuk tibanya waktu Isyak kan. Ada yang sedang membaca Al-Quran, terutamanya ada yang juga membuat bacaan Yasin di masjid pada ketika ini. Semoga amalan kita diterima. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya rekan pendengar, sekarang di luar nampaknya hujan. Hujan dia tidaklah lebat sangat, tetapi orang putih bilang dia pouring juga lah kan. Jadi kalau mau jalan malam ni, tengok-tengok keadaan, tengok-tengok macam mana, kalau tidak payung kah, tidak baju hujan kah, sila dapatkan, sediakan dalam kereta payung supaya senang keluar dari parking ke tempat anda membeli belah begitu. Dan cakap pasal cuaca, di sini ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana diramalkan ribut petir dan hujan lebat akan melanda di beberapa tempat di negara kita ini, termasuklah di tempat kita di negeri Sabah. Kalau mengikut peta ini, hampir keseluruhan peta Sabah di selaputi kawasan-kawasan yang ada amaran hujan lebat dan juga ribut petir, terutamanya di zon, seluruh zon pedalaman tempat kita, di Tawau, zon Tawau, di Kelabakan, Tawau, Kunak dan juga di kawasan Lah Datu, di zon Sandakan, Kinabatangan, di zon kawasan Labuk dan Sugut, Sandakan, Tulupit dan Tongod, dan juga di seluruh zon pantai barat. Dan tadi pun pendengar kita ada cakap juga, dia bilang sini Seligut, Sandakan, hujan lebat DJ, dia bilang. Jadi kawasan-kawasan yang sebutkan tadi, merancanglah perjalanan anda kalau mau keluar rumah, kerana ramalan ini dijangkakan sehingga pukul 9 malam nanti. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Emin dan Johnny Kamin, Keringau FM, hebat coknya.

Itu dia, dia persembahan Rafi Harumin, penyanyi daripada Keningau. Menandakan kita sudah berada di penghujung siaran Radio Keningau FM. Terima kasih kepada rakan pendengar semua yang setia mendengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat ini menghampiri 7 malam. Terima kasih juga kepada tetamu kita tadi telah memberikan menerangkan kita tentang aktiviti Sabah Creative X 2026 tadi daripada Dr. Muhammad Lan bin Muslim, Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Creative Economy and Innovation Center SENIC. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun memberikan ucapan dedikasi dan juga berkongsikan cerita di WhatsApp Keningau FM dan juga Facebook Keningau FM. Terima kasih banyak-banyak menemani kami di konti dari pagi tadi hingga ke hampir pukul 7 malam ini bersama saya di Santai Petang dan Harmonika. Macam si Kak Ana Rumbai, macam si Aman Khan, macam si Elvia, semua terima kasih banyak-banyak. Baiklah rakan pendengar, saya mohon undur diri. Saya Syukri Mahmud bersama dengan teknikal kita pada petang ini, Airul Alfian, mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci. Shaggy Angel.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kisah Indah di Simfoni Tetap di Hati, salah seorang finalis untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Okey, Kakak Cik kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berhujung petir, hujan lebat di pedalaman Tawau, Kelabakan, Kunak dan Ladatu, disanakan di Kinabatangan, Labuk, Sugut, Telupit dan Tongod dan juga di bahagian pantai barat Sabah. Dan bagi anda yang berada di kawasan tersebut, hati-hati di manapun anda berada, dan boleh juga muatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baik, kita terus layan lagu daripada lagu anugerah juara carta artis lagu Sabah.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

Perserikatan Rakyat, termasuk mempertimbangkan kenaikan gaji minimum serta bantuan sumbangan tunai rahma. Peningkatan hasil negara juga perlu dimanfaatkan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati rakyat. Langkah itu penting kerana tekanan kos kehidupan turut memberi kesan kepada kuasa beli rakyat apabila peningkatan inflasi bagi tempoh 2019 hingga 2024 lebih tinggi berbanding pertumbuhan gaji. Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Pinampang telah menjalankan operasi pemeriksaan ke atas sebuah pusat hiburan di Pinampang. Operasi itu sebagai usaha berterusan untuk membanteras penyalahgunaan dadah. 17 individu terdiri daripada 11 lelaki dan 6 wanita telah diperiksa serta menjalani ujian saringan awal air kencing. Hasil ujian mendapati kesemua individu yang diperiksa negatif daripada sebarang jenis dadah dan tiada tangkapan dibuat dalam operasi berkenaan. Pemeriksaan dan pemantauan dari semasa ke semasa akan terus dilaksanakan ke atas premis-premis hiburan. Ia bagi memastikan kegiatan penyalahgunaan dadah dapat dibendung selain memastikan persekitaran selamat dan terkawal. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillah. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini malam yang penuh barakah, malam Jumaat, sekali lagi kita dipertemukan dengan forum yang terlalu hebat, yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yang berada di corong-corong radio, tidak lain tidak bukan forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini penerbit Sabah FM mengadakan siaran forum Anjung At-Taqwa di Masjid Nurul Hidayah Bongawan. Apa kabar orang Bongawan semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan tajuk yang kita bicarakan malam ini, berkenaan dengan rahmat, maka tajuk yang akan kita bangkitkan, yang akan kita bicarakan pada malam ini, menuju syurga antara rahmat dan amal. Yang mana kita tahu bahwa syurga itu adalah nikmat yang terbesar, yang semua kita mau untuk memasukinya, tapi tidak mudah untuk masukinya. Perlu ada usaha, perlu ada amal ibadah. Bahkan ada orang yang merasakan tidak perlu ibadah, tapi hanya rahmat daripada Allah. Tapi malam ini kita bicarakan, kita bahas pada malam ini, adakah rahmat dan amal itu ada kaitan yang sangat dekat, ataupun hanya kita menunggu rahmat daripada Allah, ataupun hanya beramal tapi tidak perlu rahmat daripada Allah. Nah, malam ini saya tampilkan dua orang panel yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yang akan membicarakan, akan membahas tajuk yang kita akan sampaikan pada malam itu. Sebelum itu, untuk makluman hadirin hadirat, pada malam ini siaran kita ini boleh kita tonton di live Facebook Sabah FM dan dapat juga didengar melalui corong-corong radio Sabah FM. InsyaAllah yang hadir semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya perkenalkan panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali bin Abdullah, yang merupakan pensyarah kanan University Malaysia Sabah. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Sehat Ustaz?
2: Terima kasih. Semangat nampakkan moderita kita.
1: Masya Allah, semangat, sebab yang hadir pada malam ini bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Kita teruskan lagi dengan panel yang kedua. Saya tampilkan Datuk Ustaz Haji Abdul Manaf bin Lakariba, merupakan pendakwah bebas negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berseri-seri malam ini berbaju batik
3: Alhamdulillah.
1: Merah. Masyaallah. Alhamdulillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya pada malam ini kita tampilkan dua orang panel yang juga merupakan mantan timbalan mufti negeri Sabah. Subhanallah. Insyaallah teruskan dengan pusingan yang pertama, soalan yang pertama yang saya akan berikan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali bin Abdullah. Begini Ustaz. Yeah. Soalan saya lah berkaitan, kita tahu sekarang sering kita ungkapkan perkataan rahmat, dengan rahmat Allah, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Tapi apakah ta'rif rahmat dari sudut bahasan istilah syarak, dan apakah kaitan antara rahmat dan amal yang boleh membawa insan atau hamba Allah itu sendiri menuju ke syurga yang insya Allah akan didapatkan pada orang-orang yang Allah inginkan. Mohon pencerahan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuriddin wa dunya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati moderator kita Ustaz Muhammad Kaplin, rakan panel saya Datuk Ustaz Haji Abdul Manap Lakariba, pengurusi masjid serta para ijikedia, para muslimin muslimat, tidak lupa juga RTM yang bertungkus lumus untuk forum pada malam ini. Rahmat ini berasal daripada perkataan rahimah, yarhamu rahmatan. Di dalam kamus mu'ajam Maqayis Lugha yang penulisnya Abu Hasan Ahmad bin Faris, dia mengatakan makna rahmat itu ialah kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Kalau kita pandang daripada sudut syarak pula, Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang hidup di dalam kerajaan Abbasiyah, meninggal pada tahun 502 Hijrah, beliau mentafsirkan rahmat itu ialah belas kasihan yang menuntut kebaikan kepada orang yang dikasihi. Rahmat ini terbahagi kepada dua. Secara umumnya rahmat itu terbahagi kepada dua. Rahmat yang mana Allah SWT kurniakan kepada seluruh makhluknya, tidak kira Islam, tidak kira kafir. Bermula daripada penciptaan mereka di atas muka bumi ini, daripada pendidikan yang diberikan kepada mereka, daripada rezeki yang diberikan kepada mereka, dan daripada penguasaan mereka terhadap alam semesta ini. Rahmat yang kedua adalah rahmat yang khusus. Rahmat khusus ini tertentu untuk orang-orang yang beriman sahaja, yang mana Allah SWT mengurniakan hidayah petunjuk kepada mereka semasa hidup di atas muka bumi ini, dan Allah SWT memberikan keridaan kepada mereka di akhirat nanti untuk memulihkan mereka masuk ke syurga. Amal salih pula dia meliputi contohnya seperti sembahyang, mengeluarkan zakat, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain-lain hal yang disebutkan di dalam kitab-kitab syarak kita, kitab-kitab Islamiah kita. Syani rahmat dan amal ini mempunyai kaitan yang sangat kuat di dalam Islam. Amalan ini merupakan penyebab untuk kita masuk ke dalam syurga. Tetapi ia mestilah diarusi ataupun disepakati oleh rahmat Allah SWT yang menyebabkan dia menjadi sah untuk seorang itu masuk ke dalam syurga. Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha fayudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Di dalam ayat ini Allah SWT menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan beramal salih akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam syurga. Jadi jelas kepada kita bahawa ayat ini merupakan gabungan antara amalan dan perbuatan baik yang mendatangkan rahmat Allah untuk kita masuk ke dalam syurga. Kita ambil contoh di zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Allah SWT, siapakah rakan dia di dalam syurga? Lalu Allah SWT memberitahu kepada Nabi Musa nama dia, kampung dia dan tempat dia. Nabi Musa lantas menuju ke kampung tersebut, dan dengan bantuan penduduk kampung, Nabi Musa berjaya untuk mendapatkan pemuda tersebut. Apabila Nabi Musa AS pergi ke rumah pemuda ini, kan pemuda ini sibuk, dia berada di dalam bilik, dia sibuk, tidak melayan di Nabi Musa. Apabila dia keluar daripada bilik itu, dia menggendong seekor khinzir yang besar, khinzir betina. Dilapnya, dimandikannya, dibersihkannya, kemudian dipeluk, diciumnya. Lepas itu dikembalikannya ke bilik lagi. Lepas dia keluar daripada bilik, dia mengangkat seekor khinzir, seekor babi lagi yang lebih besar daripada yang pertama ini, yang laki-laki. Begitu juga dibersihkannya, dimandikannya, dilapkannya sampai kering, dan kemudian dipeluk, diciumnya. Nabi Musa airan. Lalu apabila pemuda tadi menghadap kepada Nabi Musa, Nabi Musa bertanya kepada dia, apa agamamu? Dia mengatakan, agama saya agama tauhid. Lalu kata Nabi Musa, agama kita tidak mengizinkan kita untuk melakukan demikian. Kenapa engkau melihara khinzir? Apa jawab pemuda tadi? Khinzir yang saya pelihara itu adalah ibu bapa kandung saya. yang mana disebabkan kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala telah mengubah mereka menjadi babi yang hudu rupanya. Tapi saya sebagai seorang anak tetap bertanggungjawab melaksanakan kewajiban saya terhadap kedua orang tua saya, dan saya menjalankannya seperti mana yang tuan lihat. Saya memandikan, melap, mengeringkan dan sebagainya. Begitu juga tiap-tiap hari saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diubah, dihapuskan, diampunkan dosa mereka ini, diubah muka mereka itu seperti manusia biasa. Maka berkat kebaktian anak ini kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat makamnya di sisinya sebagai seorang anak yang saleh. Justru itu juga, apabila makamnya diangkat di sisi Allah sebagai seorang anak yang saleh, maka doanya pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa budak ini, ibu bapa budak ini yang asalnya dimasukkan ke dalam neraka, tapi disebabkan doa oleh anak yang saleh ini, maka mereka dipindahkan ke dalam syurga. Kedudukan asal di dalam neraka dipindah ke dalam syurga, menampakkan kepada kita betapa amalan yang dilakukan itu mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan satu kesan bahawa amalan yang baik itu sudah pastinya akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menderita.
4: Masyaallah. Itulah tadi perbahasan yang telah dibicarakan tadi, dibahas oleh Al-Fadil Ustaz, yang mana rahmat itu ada dua, yakni rahmat umum, ada rahmat yang khusus. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat khususnya Allah dan beramal ibadah, dan insyaAllah dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz perbicaraan bahas yang begitu mantap. InsyaAllah diteruskan lagi. Dan soalan yang kedua saya akan berikan kepada Al-Fadil Dato' Ustaz Abdul Manaf. Ustaz, bila kita bicara tentang amal ibadah, kita tahu orang-orang dulu itu hebatnya mereka, walaupun mereka nu ahlul ibadah, contoh Imam Hambal, contoh Abdullah bin Umar, mereka ahlul ibadah yang hebat, muallim yang zikirnya tak pernah putus, ibadah solatnya mantap, tapi mereka merasa ketika berdoa, ya Rab, terima, tolong terima amalku, tolong terima amalku, masih ada ketakutan dalam hatinya, amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita ini zaman sekarang untuk melahirkan rasa ketakutan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah, dan kita bertambah semangat untuk terus beramal ibadah. Tafadhal Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil aziz, ba'da billahi minash shaitanir rajim, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilla annahum ila rabbihim raji'un. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang sudah berpindah ke KK. Dulu PTS Pitang, sahabat panel saya Al-Fadil Dr. Muhammad Ali, pengurusi masjid, barisan AJK Masjid, kru-kru RTM, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Di dalam Suratul Mukminun yang saya baca tadi, apa maksudnya? Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, mereka beramal banyak, sedang hati mereka gemetar takut. Mereka beramal dan hati mereka merasa, mereka beramal dan mereka gentar dan takut. Ini dalam Suratul Mukminun 60. Ya, dan mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tadi Tuan Moderator sebut orang zaman-zaman dulu amal mereka bukan alang-alang. Kalau kita baca hadis Nabi sendiri dalam riwayat Muslim, Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan Nabi kalau sembahyang tahajud rakaat pertama saja dia baca surah Al-Baqarah. Lepas tu surah Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Lepas tu Nabi SAW baca surah An-Nisa Surah An-Nisa berapa ayat? 176 ayat. Huzaifah kata lepas surah An-Nisa ni Nabi rokok ni. Ternyata Nabi tak rokok. Nabi balik kepada surah Al-Imran. Berapa ayat? 200 ayat. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW rakaat pertama saja berapa juz dia baca? 6 juz. 6 juz. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam bertahajud, rakaat pertama Imam Syafi'i baca Quran 15 juz. Naik rakaat kedua, dia baca lagi 15 juz, dia salam saja habis 30 juz dalam 2 rakaat. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah lahir tahun 80, meninggal tahun 150 Hijrah, umurnya 70 tahun, mati umur dia 70 tahun. Tuan-tuan tahu berapa kali dia khatam Quran? Tidak kurang 7000 kali khatam Quran. Artinya 1 tahun 100 kali, 2 tahun 200 kali, 3 tahun 300 kali, 10 tahun 1000 kali, dia mati 70 tahun umurnya, 7000 kali khatam Quran. Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid Imam Syafi'i, tiap malam dia akan tahajud tidak kurang 300 kali, 300 rakaat. Satu malam tidak kurang 300 rakaat. Kalau siapa yang pernah belajar di Mesir, mesti akan terdengar nama seorang wanita, ya, Rabi'atul Adawiyah. Ini wali perempuan. Satu malam berapa rakaat dia sembahyang tahajud? 400 rakaat. Bukan 40 rakaat, bukan 4 rakaat, tapi 400 rakaat. Ini orang-orang dulu hebat, ya, ibadat mereka hebat. Kita pun tak boleh lawan. Ada riwayat menyatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah, dia umurnya 70 tahun, mula 30 tahun saja wuduknya isyak ke subuh. Artinya 40 tahun isyak ke subuh, satu wuduk. Satu wuduk. Kita tuan-tuan, belum lagi keluar masjid, terkantut sudah. Bukan 4 tahun, bukan 4 bulan, 40 tahun. Wuduk isyak ke subuh, satu wuduk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini tuan-tuan adalah kerana apa? Kerana mereka membiasakan diri. Riyadhah. Kalau kalimah-kalimah dalam tasawuf dipanggil riyadhah. Ya, dibiasakan daripada kecil untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nampak untuk kita rajin beribadah ni, kita pertamanya kita mesti ikhlas. Ikhlas. Kita beribadah bukan kerana siapa, tapi kita beribadah kerana Allah. Kita beribadah kerana apa tuan-tuan? Masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita adalah akhirat. Masa depan kita bukan mau tinggal di rumah besar saja di dunia, tapi kita mau dapatkan syurga. Dengan apa? Caranya ikhlas beribadah. Contoh, tuan-tuan, contoh. Ada 2 minit. Dulu ada seorang wanita namanya siapa tuan-tuan? Zubaidah. Tuan-tuan cerita pernah dengar tak nama Zubaidah ni? Lagu Zubaidah. Zubaidah ni isteri Khalifah Amin Rashid. Tak silap saya. Ya. Dia ni tuan-tuan, dia pernah mimpi dia berzina dengan ramai lelaki. Dia hantar dayangnya tanya seorang ulama apa maksud. Dan dia bagi tahu dia yang bermimpi, dayangnya. Ulama tu kata kau pulang, kau buyuk, kau tipu. Jadi dia balik jumpa Zubaidah, beginilah. Kau bagi tahu ulama tu Zubaidah yang mimpi itu. Jadi bila dia jumpa ulama tu balik, kalau Zubaidah yang mimpi saya percaya. Kalau kau mimpi kau tipu. Kau bagi tahu isteri, ya, raja bahwasanya tidak lama lagi dia akan banyak bersedekah. Jadi ternyata dia daripada Baghdad pergi ke Mekah buat haji. Kesian dia tengok orang-orang buat haji. Akhirnya dia buat rumah tumpangan, air-air tepi jalan. Lepas tu dia buat empangan, Ain Zubaidah dipanggil. Sampai sekarang ada bekas. Bila dia mati, anak dia nama Al-Amin. Dia ada satu orang anak je. Mimpi, "Bu, apa yang ibu dapat?" Ibu dia kata, "Apa? Wayan aku sifar kosong." "Kenapa, Bu?" "Riak." "Jadi apa yang Allah terima, Bu?" Dia kata, "Aku beribadah tengah malam, tahajud bersama Allah, itu yang Allah terima." Tengok, banyaknya sedekah, tapi itu yang kita takut Allah tak terima. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Syukran, terima kasih Ustaz atas pencerahan persoalan perbahasan yang disampaikan tadi. Masya Allah, banyak contoh-contoh yang Al-Fal Datuk berikan kepada kita. Ada yang bicarakan bahawa Nabi Muhammad 6 juz baca, subhanallah. Kalaulah imam masjid Bongawan ni 6 juz, sanggup kamu? Silap-silap imam sama sejadah lagi di belakang, masya Allah. Tapi itulah kekuatan yang ada pada diri seorang hamba yang diberikan rahmat. Tapi kata Dato tadi, yang penting berbuat amal ibadah, biarlah karena Allah. Karena kalau kita buat ibadah untuk selain daripada Allah, hanya kekecewaan yang kita akan dapat, subhanallah. Insya Allah, kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga untuk Dr. Haji Muhammad Ali. Ya Al-Fadil Ustaz, ini sering kali kita mendengar bahwa ada kalam-kalam mengatakan Allah itu maha pengampun, rahmat Allah itu maha luas, seluas langit dan bumi. Bahkan ada ayat yang menyatakan, kata Allah, "La taqnatu mir rahmatillah," jangan pernah kau putus asa dengan segala rahmat-rahmat pengampunanku yang kuberikan kepada hamba-hambaku. Lalu bagaimana kita mau seimbangkan keyakinan kepada rahmat Allah ini supaya kewajiban beramal ibadah yang bersungguh-sungguh, supaya manusia itu walaupun Allah itu maha pengampun, tapi ada kekuatan dalam dirinya untuk beramal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tafaddal Ustaz.
2: Terima kasih. Rahmat itu kebiasaannya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan boleh juga rahmat itu datang daripada manusia. Sebagai seorang mukmin, kita sepatutnya tidak meragui rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala makhluknya di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-77, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna wa'dallahi haqq." Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, bahwa Dia akan memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Rahmat itu boleh datang dengan amalan, dan rahmat itu boleh datang tanpa amalan. Yang ini kita cuba kaitkan bagaimana rahmat menyimbangkan rahmat dengan amalan tadi. Apabila rahmat itu datang dengan amalan, kita petik firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-30, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Dzalika huwal fawzul mubin." Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu taala menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu taala ke dalam rahmatnya, yang itu merupakan kejayaan yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa dengan rahmat Allah Subhanahu taala seorang itu boleh masuk ke dalam syurga. Contohnya, "Anna imra'atin bagha ra'at kalban fi yawmi harin yatufu bi ba'rin qad atla'a lisanahu min al-atash fa naz'at lahu bi mawqiha." Yang maksudnya di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ini terdapat seorang perempuan pelacur. Perempuan pelacur ini pada satu hari yang panas, dia nampak seekor anjing yang berlegar-legar di telaga dan menjelirkan lidahnya. Artinya dia kehausan, anjing ini. Lalu perempuan pelacur tadi mengambil dia punya stokin kulit tadi. Stokin kulit kebiasaannya jarang kita gunakan di sini, kebiasaannya di tanah Arab. Dia ambil stokin kulitnya, dia kaut itu air, dia minumkan kepada anjing tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ghufira laha." Artinya diampunkan baginya dosa-dosanya. Yang bermaksud di sini bahawa sebesar mana pun dosa yang kita lakukan, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita melakukan kebaikan sikit pun, sekiranya dengan rahmat Allah kita dapat masuk ke dalam syurga. Manakala rahmat tanpa amalan pula, kita petik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yadkhulu al-jannata ahadun minkum bi amalihi." Wa qalu hatta wala anta ya Rasulullah, wa qalu wala ana illa ay yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa demi Allah yang diriku ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, seorang kamu pun tidak akan masuk ke dalam syurga dengan amalannya. Lalu para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Tidak juga saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi aku dengan rahmatnya dan limpah kurnia daripadanya. Jelas di dalam ayat tadi menunjukkan kepada kita bahawa amalan tidak semestinya jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga. Amalan bukan jaminan. Sebagai contohnya, kita ambil di dalam kitab Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Munziri, yang mana hadis ini dinukilkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak. Ada satu orang hamba yang kerjanya beribadat di atas sebuah gunung. Beribadat dia ini bukan sekejap, lama, 500 tahun beribadat di atas gunung ini. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dua perkara sahaja. Yang mana pertama, dia minta dimatikan dalam keadaan dia sujud kepada Allah. Dan yang kedua, dia minta jasadnya nanti apabila dikuburkan, ini cerita apa nama Adi Azara pula ni. Apabila jasadnya dikuburkan, jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Dikabulkan oleh Allah kedua-dua permintaannya ini. Satu hari, satu ketiga, di hari akhirat nanti, dia ini didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depannya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, adkhilu abdi al-jannata bi rahmati, masukkan hamba ini ke dalam syurga dengan rahmat aku. Tapi dia menentang, dia kata, bal ya rabbi amali, bahkan Tuhanku dengan amalan aku masuk syurga. Dia menentang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekali lagi, dia menentang juga. Sampai ketika kali kata Allah Subhanahu wa taala, qaisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Sekarang baik, kalau dia menentang juga, ukurkan nikmat yang aku berikan kepada dia dengan dia punya amalan. Ada nikmat mata, ada nikmat hidung, ada nikmat telinga, ada nikmat mulut, ada nikmat tangan, ada nikmat kaki. Satu nikmat ni saja, nikmat mata, apabila diukur dengan amalannya, tidak dapat amalannya menyamai nikmat mata tersebut. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, "Udkhuli abdi an-nar," masukkan hamba-Ku ini ke dalam neraka. Maka dia pun pasrah. Ya Allah, adkhilni bi rahmatika al-jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu. Nampak di sini di dalam contoh ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahawa tanpa amalan, dengan rahmat Allah saja pun kita boleh dimasukkan ke dalam syurga sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendaki. Sebab itulah di dalam surah Al-A'raf ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulli syai'i." Rahmatku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, meliputi segenap pihak-pihak sesuatu. Wallahu ta'ala alam.
4: Masya Allah, rahmat Allah menyeliputi akan segala sesuatu. Kalau rahmat sudah menerpa kepada seorang hamba, tidak ada yang mampu untuk menghalangnya, walaupun tanpa amal. Tapi kalau rahmat menerpa pada diri seorang hamba, insya Allah mereka akan dimasukkan ke syurga, karena Allah itu Allahu Qadir, Allah Maha Mampu mengikut kehendaknya. Masya Allah, subhanallah. Teruskan lagi dengan soalan keempat ni, Datuk. Selalu kita bicarakan, Datuk, mana orang yang rajin ibadah tepat dalam masa, orangnya rajin betul ibadah, datang ke masjid, datang paling depan safnya, tapi dalam kehidupannya, dalam dia beramal ibadah itu, Datuk, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi di samping hal lain, daripada kepribadiannya, orangnya kuat mengumpat, kalaunya kita ni kuat mengelimut, kuat memfitnah, memutuskan silaturahim, adakah mereka ini masih ada harapan untuk mendapatkan syurga, yang mana kalau dipikirkan syurga itu hanya terpilih pada orang yang beramal ibadah, adakah akan berlaku kesulitan pada dirinya sebab dia beramal akhirat tapi juga beramal tidak bagus kepada orang, menghina orang? Tafadhal Ustaz.
5: Terima kasih kepada Tuan Moderator. Dalam ayat 12 Suratul Hujurat, Allah menyebut, kalau Allah sebut ni artinya memang ramai yang buat. Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa maksudnya tuan-tuan? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, kerana banyak kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jangan kamu mencari kesalahan saudara-saudara kamu, jangan kamu mengelimut antara satu sama lain. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai sedangkan kamu jijik? Takutlah Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mengelimut ni, tuan-tuan sebutlah mana tempat. Restoran, gerai, masjid. Masjid kadang-kadang lebih kuat mengumpat, mengelimut, sama ada bini-bini ataupun laki-laki. Tapi bukan masjid ni, masjid tempat lain. Lepas sembahyang saja, kau tengok imam, ya, dia punya baca kulullah, kulullah. Kau tengok isyak nanti, kulullah tu, sekali betul-betul kulullah juga. Nah kan aku cakap, imam pun kena umpat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri, ya, satu kali ada orang umpat dia. Orang umpat. Jadi dia dengar orang mengumpat tu, dia beli halawiyat. Halawiyat ni sweet, manisan. Zaman dulu mana ada nasi biryani, tak ada nasi Arab, tak ada restoran macam sekarang ni. Dia beli satu tabak, satu pinggan halawiyat, dia hadiahkan kepada orang tu. Hadhihi hadiyatun lak. Orang tu tanya, "Lima hadza ya Syekh? Kenapa Syekh kau bagi aku ini?" Kata Imam Hasan Basri, "Aku dengar kau mengelimut aku. Bila kau mengelimut aku, kau punya pahala, kau kasih aku. Jadi sebagai tanda terima kasih aku kepada engkau, aku kasih hadiah ni." Kan? Sebab aku tanpa aku beramal, tanpa solat, tanpa puasa, aku dapat pahala kering. Kita juga begitu. Mana pengerusi masjid? Ada tak pengerusi? Pengerusi. Aku paling hisa malam ni. Kalau pengerusi kena umpat, ada orang mengelimut, pergi kedai mamak, beli satu pinggan nasi biryani kari kambing. Jumpa orang tu, "Jik, saya beli khusus untuk Haji." "Kenapa tuan pengerusi?" "Aku dengar Haji mengumpat aku, mengelimut aku. Jadi oleh kerana Haji bagi aku pahala, aku bagi hadiah. Hadiah nasi biryani kari kambing. Kalau Haji mau lagi, umpat aku lagi." Jadi tuan-tuan, ini bahananya bila kita mengelimut orang. Sebab akhirat besok, buatlah di amal macam mana pun. Ada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bertanya, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu tak siapa yang muflis? Muflis ni bankrupt. "Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Muflis di antara kami adalah mereka yang tiada uang dan tiada barang. Ya, tiada apa-apa. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi pun menjawab, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bankrupt daripada umat aku,
6: ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Hari akhirat dia datang dengan puasa, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat. Ya, sedekah banyak tapi lepas sedekah mengelimut. Sembahyang kuat, lepas sembahyang mengelimut. Ya. Jadi tuan-tuan, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang tapi dia memaki orang ni. Wa qadha hadza. Dia menuduh orang ni. Wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang ni. Wa safaka dama hadza. Dia menumpahkan darah orang ni. Wa darama hadza. Dia memukul orang. Fayu'ta hadza min hasanati. Jadi tuan-tuan, kebaikan dia tu dibagi kepada orang yang dia nyaya. Ya tuan-tuan, yang dia nyaya tu dapat kebaikannya. Kalau habis kebaikan, dosa pula, sehingga orang tu dicampak ke dalam neraka. Artinya soalan tadi tu, dia buatlah amal macam mana pun, tapi dia mengelimut, dia menyakitkan hati orang, dia mengambil harta orang. Tuan-tuan, dia mengata orang, inilah yang menyebabkan dia muflis, habis pahalanya. Kerana apa tuan-tuan? Pahalanya tu dibagi sama orang lain. Macam Hasan Basri tadi. Ya. Jadi tuan-tuan yang telah mati Allah, kita kena jauhi ni. Kita kena jauhi. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Subhanallah, itulah penjelasan yang cukup memperjelaskan tentang soalan yang kita berikan. Bagaimana keadaan orang yang beramal ibadah, ahli solat, ahli zakat, bininya empat, Ustaz, ya. Tapi kuat mengelimut, kuat mengucap orang, kuat menfitnah, na'udzubillah, maka akan jadi orang paling miskin di yaumul akhir, dan nada harapan untuk mencium bau syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali kita ingin sampaikan, yang mendengar saya ini, pada malam ini kami berada di Masjid Nurul Hidayah Bongawan Papar. Jadi insya Allah pada malam ini yang datang semuanya dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin kita beri peluang kepada jemaah Masjid Nurul Hidayah pada malam ini, mungkin diberikan peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada panel yang pertama. Silakan, ada. Sila sebutkan nama dan

0: mohon kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Ali untuk membantulah untuk menjelaskan perkara ini, yaitu ada golongan yang banyak membantu orang susah, suka membantu orang susah, berbuat baik ataupun berbakti kepada masyarakat, tetapi tidak menjaga ibadah wajib seperti solat, puasa dan dajaga. Dari sudut rahmat Allah dan amal, adakah kebaikan cukup untuk menuju syurga Allah? Mohon penjelasan Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Saya jelaskan. Tafadhal Ustaz.
2: Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Nasa'i, yang mana hadis ini hadis sunan, sahih sunan At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamati salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anja, wa inna fasadat faqad khaba wa khasira." Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahawa perkara pertama yang kita ni dihitung mengenai amalan kita pada hari kiamat nanti, sembahyang kita. Apabila sembahyang kita baik, maka yang lain tu pun ikut baik. Tapi apabila sembahyang kita rosak, yang lain itu pun ikut rosak. Betullah kata-kata Haji Abdullah bin Abdul Mubin di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, yang mana di dalam kitab ini Haji Abdullah menerangkan ada 15 azab yang diterima oleh orang yang melalaikan sembahyang. 6 azab di dunia, 3 azab ketika dia hampir mati, ketiga azab ketika dia berada di dalam kubur, dan 3 azab ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang 6 azab yang diberikan kepada dia ni, antaranya yang pertama dihilangkan keberkatan umurnya, dihilangkan keberkatan rezekinya, segala amalan yang dia lakukan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akhirnya dia ini doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kata, banyaklah, buatlah banyak mana sekalipun amalan kebaikan. Kalau kita tidak menjaga sembahyang, maka tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Bila anda ada pahala, naya kita. Kan? Sembahyang ini yang diwajibkan kepada kita asalnya 50 kali, tapi sudah dikurangkan kepada 5 kali sahaja. Itu pun 5 kali dikurangkan lagi. Ada sembahyang rakuman madri itu. Zuhur dicampurnya dengan asar. Ada sembahyang lagi maghrib dicampurnya dengan isyak, Datuk. Sembahyang rangkuman ini. Jadi siang sembahyang satu, malam sembahyang satu saja. Sudahlah 5 kali sembahyang, kurang lagi, tinggal 4 kali sembahyang. Kenapa? Subuh habis. Artinya di sini, kalaulah sembahyang yang diwajibkan kepada kita ini tidak kita jaga, maka jaga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maun ayat 4-6, wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Ulama tafsir menafsirkan makna ini kepada dua. Yang pertama, siksaan yang amat berat. Yang kedua, wail itu satu lembah, nama satu lembah di dalam neraka jahanam, yang apabila gunung di atas muka bumi ini dimasukkan ke dalamnya, hancur lebur, menunjukkan betapa panasnya lembah tersebut yang disediakan kepada orang yang lalai di dalam sembahyangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna sahun di dalam ayat itu. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai di dalam sembahyang mereka ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'khir as-salah, orang yang melewatkan sembahyang. Syekh H. Salim Al-Bahraisi di dalam kitabnya, seorang ulama daripada Indonesia, di dalam kitabnya Irsyadun Ibad Ila Sabil Rasyad, dia ada menerangkan satu ketika dulu ada seorang yang saleh. Orang yang saleh ini apabila kakaknya meninggal, dia kebumikan kakaknya ini. Lalu apabila dia kebumikan kakaknya ini, dompet dia tertinggal di dalam kubur tadi. Lalu dia pun balik ke kubur tadi. Bila dia balik ke kubur, digalinya kubur kakaknya ini menyala api. Terkejut dia. Apabila menyala api, terkejut dia. Dia kambusnya balik, dia pun balik ke rumah. Sampai ke rumah, ditanyanya mamanya, wahai ibuku, apa sebenarnya amalan saudaraku ini? Mamanya heran, kenapa pula kau bertanya yang demikian itu? Dia kata, saya nampak kubur kakak saya

0: menyala api. Lantas mamanya menangis. Apa kata mamanya? Wahai anakku, kakak kau ini orang yang suka melengah-lengah ke semayang dan melewatkan waktu semayang. Nampak kepada kita betapa orang-orang yang melingatkan, yang melewat-lewatkan semayang, yang melingatkan waktunya diazab. Apalagi kalau orang tidak semayang. Jadi ini satu bukti kepada kita bahawa sembahyang ini, puasa ini, apa semua harus kita jaga. Sebab ini merupakan kewajipan. Kita tidak mahu nanti Allah SWT mengatakan kepada kita, berfirman kepada kita, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ أَبَاءً مَنْثُورًا. Kami terima segala amalan yang kamu lakukan, kata Allah SWT, tapi kemudian kami jadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Dalam surat Furqan ayat yang ke-23. Wallahu ta'ala alam.
1: Subhanallah. Maka jangan sampai Ustaz, amal ibadah kita di dunia ini, kita buat sedekah banyak, membantu orang, tapi dengan disebabkan tidak menjaga solat, amal-amal kebaikan kita itu seperti debu-debu yang berterbangan di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa insyaAllah kita teruskan soalan yang ke-6. Tapi soalan yang ke-6 ini kita bagi peluang kepada jemaah muslim kita untuk memberikan soalan kepada panel yang kedua. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan saya, Jiba Suhaili, merupakan ahli jawatan kuasa Masjid Nur Hidayah, mengajukan soalan kepada panel yang kedua.
1: Okay, teruskan.
2: Kita hidup dalam zaman cepat dan mudah. Mahu hasil tanpa usaha, termasuk dalam hal agama. Bagaimana mendidik umat supaya paham rahmat Allah bukan lesen untuk malas beramal, tetapi motivasi untuk lebih bersungguh-sungguh untuk terus beramal mengapai syurga yang hakiki. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Jelas sudah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator, sahabat panel, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Amal soleh adalah sebab masuk syurga. Adalah sebab fal amalu salihu sababu dukhulil jannah. Amal soleh itu adalah sebab masuk syurga, sebab kita beramal. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 Allah berfirman, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah kata Allah syurga yang kamu warisinya terhadap apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan boleh buka surah Az-Zukhruf ayat 72. Kita beramal di dunia, Allah bagi kita syurga. Tapi untuk dapat syurga ini bukan sebab amal kita. Kita dapat syurga ini kerana rahmat Allah Azza wa Jal. Itu yang Dr. Mama Ali sebut tadi. Ada orang tak puas hati, dia beribadah 500 tahun, Allah kasih masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Dia tidak puas hati. Tapi bila diukur sebelah mata dia dengan 500 tahun, 500 tahun tu tidak boleh bayar harga sebiji mata. Jadi ertinya rahmat Allah ni sangat besar. Mau tak mau kita mesti beramal. Sahabat-sahabat Nabi dapat syurga kerana berjuang. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat sebut ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Daripada manusia ada yang menjual dirinya kerana untuk mendapat mardatillah. Bila Allah redha, tuan-tuan, syurgalah. Sahabat-sahabat Nabi 124,000. Imam Syaiuti kata sekurang-kurang sahabat Nabi 114,000 radhiyallahu anhum. Allah redha mereka. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni, tuan-tuan, Ya, dia pindah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggal rumah banglo, dia tinggal semua harta. Dia tinggalkan dia punya pembantu-pembantu rumahnya. Dia beritahu kepada pemuda-pemuda Quraisy, "Kamu ambil rumahku, bawa rumah, bawa pintu aku ada emas. Kamu korek, kamu ambil. Yang penting aku pindah pergi ke Madinah." Sampai di Madinah, Nabi kata apa? "Rabihal bai', rabihal bai', rabihal bai'." Bisnes engkau sudah untung. Bisnes engkau sudah untung. Bisnes engkau sudah untung. Apa yang untungnya? Habis hartanya. Dia untung kenapa? Dia dapat rahmat Allah. Kita sekarang, tuan-tuan, sahabat, dia tinggalkan dunia, dia cari ridha Allah. Kita sekarang, kita cari dunia, kita tinggalkan Allah. Kita tinggalkan Rasul. Kerja 24 jam, sembahyang pun tidak. Ya? Jadi tuan-tuan, ini bezanya. Itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi telah mendapat ridha Allah. Satu hadis terakhir. Kita mesti beramal. Satu hadis Nabi. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin. Nabi limpas satu kubur. Dufina hadisan, baru saja kena kubur. Sahabat itu baru kena kubur. Qala man hadza? Nabi tanya, siapa ni? Qalu fulan. Dia jawab, si fulan. Si anu ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Raka'atani khafifatani. Dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan itu tentu. Saya ringkaskan. Orang tu sembahyang, tidak ada dua iftitah, tidak ada surah. Rakaat pertama, rakaat kedua, tidak ada surah. Raka'atani khafifatani. Dua rakaat yang ringan. Mimma tuhkiruna. Yang kamu remehkan. Watan filuna. Kamu rasa Allah ini sunat saja bani. Yaziduhuma fi amali. Pahala dua rakaat itu ditambah pada buku amalnya. Ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia suka daripada baki dunia kamu. Pengerusi ada rumah 2 juta. Ada kereta harga 500 ribu. Duit di bank 5 juta. Orang yang mati itu tuan-tuan, tanya dia, kau mau 5 juta? No, no, no. Mau rumah banglo? No, no, no. Mau kereta 500 ribu? No, no. Apa kau mau? Dua rakaat sembahyang. Dua rakaat. Rupanya pahala dua rakaat, rakaataini khafifatani, ya yazituhuma mimma tuhkiruna wa tanfiluna ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia suka. Jadi tuan-tuan, orang yang kenal akhirat, yang tahu amal itu mahal, maka dia akan beramal bersungguh-sungguh, kerana masa depannya adalah di akhirat, yang mana amal-amalnya akan ditimbang di sana. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Subhanallah. Maksudnya Ustaz, orang yang beramal itu adalah memancing rahmatnya Allah. Masya Allah. Saya teringat dulu bagaimana Luqman Hakim menjelaskan, beramal ibadahlah kau sebanyak mungkin, sebanyak mana kau perlu kepada Allah. Maksudnya dalam kehidupan kita, tidak ada satu pun yang kita lakukan, yang kita buat di dunia ini, yang kita tidak perlu kepada Allah. Kita perlu kepada Allah Subhanahu. Insya Allah mungkin kita beri peluang kepada kedua panel kita untuk memberikan sedikit kesimpulan dengan tajuk yang kita bawakan pada malam ini. Silakan panel yang pertama.
0: Ya, rahmat itu kalau kita sandarkan kepada manusia, dia memberikan makna riqatul qalb wa itfuhi, iaitu rahmat sekiranya dia datang daripada manusia, dia memberikan makna kehalusan hati dan belas kasih. Dan rahmat itu apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan makna itfuhu wa ihsanuhu wa rizquhu, yang artinya ia memberikan makna belas kasih, kebaikan dan juga rizkinya. Artinya di sini rahmat itu boleh datang daripada kedua belah pihak. Cuma kita sahaja yang cuba untuk berusaha bersungguh-sungguh, beramal bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat, terutamanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan kita untuk masuk ke syurga. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini amat dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka lakukanlah kebaikan di mana saja kita berada.
1: So, silakan panel yang kedua untuk beri kesimpulan.
3: Tuan-tuan yang terhormati Allah Azza wa Jal, seperti saya sebut tadi, masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita adalah di akhirat. Jadi jangan batalkan amal-amal yang kita buat di dunia ni dengan benda-benda yang seperti tadi kita sebut, mengelimut, mengata orang, ya, menjatuhkan orang, memandang rendah orang. Inilah yang akan membatalkan pahala kita. Jadi itulah ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Untuk kita jangan ada dosa. Sebab dua benda yang ramai orang akan masuk neraka, satu lidah, satu kemaluan dia. Tapi lidah yang paling banyak. Jadi itulah Nabi menyebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau dia tidak boleh berkata yang baik-baik, hendaklah dia diam. Sebab kalau dia tidak berkata yang baik-baik, dia mau bercakap juga, dia akan bercakap yang tidak baik. Seperti mengelimut, kan? Dalam masjid pun mengelimut. Kau tahu, Datuk yang baju warna merah tu, aku kenal tu. Kan? Tapi tidak tahu selepas tu, apa dia cerita? Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua panel kita yang telah memberikan, memperjelaskan, membahas tajuan kita pada kita bawa pada malam ini, menuju syurga antara rahmat dan amal. Alhamdulillah, makasih kepada semua hadirat, khususnya jemaah Masjid Nurul Iman Hidayah Bongawan yang telah bekerjasama dengan RTM untuk menghadirkan forum Anjung At-Taqwa kita pada malam ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup tirai kita pada malam ini, ingin saya sampaikan, seandainya kau ingin mendapat syurganya Allah, maka dapatkan dulu, miliki dulu cintanya pemilik syurga. Maka kau kena beramal ibadah untuk menarik perhatiannya, agar kau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmatnya, untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari yang paling indah dalam kehidupan seorang hamba itu adalah bila mana ruh yang keluar nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, insyaallah nanti bila bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon ampun dan maaf daripada saya selaku moderator pada malam ini. Aku li kauli haza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Khutbah. Sabah FM.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Tiffany tetap di hati. Terima kasih bersama Kakak Chi sejak 6 petang tadi. Selepas ini Syafiq akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

Utama 9 malam. Agus Ba.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

15 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim. We'll be right back.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapip 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari jam 6 petang hingga 9 malam. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu berbeza penyanyi dan berbeza genre. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu Tujuh Loka, Bintang. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini di

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Beth Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah.

Kembali lagi bersama DJ Syapib dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apapun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Cinta Luar Biasa daripada Enmesh, Sabah FM. Bagus banget.

0: Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Benzo.

mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus ba? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoy, Kehamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, itu dia tadi lagu Padamkan Lampu Tidurmu daripada Wings. Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus setia mendengar dan menjadikan Sabah FM sebagai teman anda malam ini. Kepada yang masih bekerja, sedang memandu dan mungkin sedang berehat, saya mengucapkan selamat berehat. Sentiasa menjaga keselamatan. Kita tahu sekarang ni Kota Kinabalu sedang mengalami ribut petir, sekejap hujan, sekejap kuat angin. Jadi di mana-mana pun anda berada, sila jaga keselamatan kamu orang. Jangan, kalau tiada urusan, tidak payah keluar rumah. Okey, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hai ramai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM, bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
5: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park. Sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
6: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Dah semakin hampir masuk ke jam yang ketiga, seperti biasa kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti, dan selepas itu perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda pada malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Untuk saya, kalau hari ini kebanyakan dia orang minta lagu retro, rock retro. Jadi sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu Gadisku daripada kumpulan Search, hanya di

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403. 088-369-403.
4: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Nadine Hamizah, Rayuan Perempuan Gila. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Ada beberapa minit saja lagi kita mau tamat berakhir untuk segmen Varia. Tapi kamu masih boleh lagi untuk minta lagu. Bolehlah sempat mungkin dalam 1-2 lagu. Boleh lagi 1-2 lagu. Jadi kepada yang masih bekerja ataupun sedang memandu, mintalah lagu kamu supaya kamu lebih cergas dan segar. Yang malam-malam bekerja nih macam saya, supaya dengar lagu jadi segar. Kami akan sentiasa menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan pada malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada ST12 Putri Iklan. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Bagus
2: bah,
1: Sabah FM.
2: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
3: Inilah hari baru.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus bah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan Nasional FM, bersama dengan saya Aizan Hazam untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Reza yang temankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, yang lepak di kedai kopi dan sebagainya, sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya, dipermudahkan. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

semuanya di Nazan Alafan sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang ketemakan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan. Dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik. Untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut peteru, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut peteru dengan intensi hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga untuk makluman semua, amaran ribut peteru ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu Balu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang coded line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Try FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti siaran radio ini melalui RTM Click ataupun My TV. Okey, dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami, Nasional FM.

Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang penuh tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuhnya, dengan sebaiknya, bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan selamat bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya, insyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas, insyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan National FM sentiasa.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan, ataupun mungkin juga ada yang risau kan, ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti. DJ Aizan Azam, terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Aizan Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Itachot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, Moh dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa puh rahmat ikhlas sepenuh hati. Salam hari Jumaat, moga diberkati Ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, dan juga terus kekal bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Terus kekal bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBA 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH semata. Masih celik lagi? Masih lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi, GBH masih terberjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Sahabat kita juga ada Os Osman, juga ada Nori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasa lah dengan kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: untuk ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026, termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran, dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak meniti beratkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadang-kadang membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan Nasional FM menerusi frekuensi 96.9 bagi yang berada di Geri Perak, 95.4 di Ipoh, 90.9, dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Rentak 46.

ya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah. Apa kabarnya sahabat yang mulia? Pakcik-makcik, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi waliyadzubillah pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas, ya. Seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, innallaha kataba ala kulli syai, atau kama qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan, ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja? Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih insyaallah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul, tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. Insyaallah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
5: Sabah FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. وجنة عرضها السماوات والأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين.
6: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

Dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil, sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
1: You say I miss you. Lidahku keluh.
0: Infolia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nak menuntun di kau, menuntun kita pola muka.
0: Oh ya, Morut, 12 tengah hari hingga

0: Pantas Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Jumaat hari ini, penghulu segala hari-hari yang cukup mulia. Bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin. Akan terus berteman bersama-sama dengan anda selama 3 jam, bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama pagi ini dengan berkongsi pelbagai info semasa, keadaan semasa, isu semasa, berita terkini, kini berita seantero dunia, di samping dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur ya, untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pagi ini. Okey, untuk anda barangkali yang baru sahaja bangun daripada tempat tidur masing-masing kan, baru selesai membersihkan diri, ada yang masih lagi ambil basah, baru bangun pula tu kan. Okey, pelan-pelan kamu orang merancang apa aktiviti kamu orang ataupun urusan kamu orang pagi ini. Yang sudah selesai menunaikan kewajipan solat subuh, alhamdulillah. Okey, dan yang dalam perjalanan barangkali yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda. Kena gerak awal sebab jarak daripada kediaman ke menuju ke tempat kerja tu ambil masa sedikit. Dan adalah jauh perjalanannya, ada yang ambil beberapa minit, 10 minit. Ada juga yang ambil 1 hingga 2 jam. Jadi kena gerak awal. Subuh tadi lagi kan, selesai subuh terus gerak. Semoga dilindungilah keselamatan dan perjalanan anda semua. Okey. Baik, jom kita mulakanlah pertemuan kita di pagi Jumaat ini menerusi lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama pagi ini. Jadi stay tune Keningan FM, terus bersama dengan kami. Keningan FM, hebat syoknya.

0: Apa cuaca?
1: Ya, baiklah, saya kongsikan keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk edisi hari ini, Jumaat 18 September 2026. Baik, terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau. Nampaknya keadaan cuaca bagi daerah Keningau sepanjang hari ini, tinjauan ramalan cuaca meramalkan dari pagi petang sampailah ke malam nanti akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat, ya. Untuk catatan suhu minimum pula 22 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan, keadaan ramalan cuaca pagi ini diramal tiada hujan bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti. Menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat dan catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Dari Nabawan kita terus ke daerah Sok pula. Untuk daerah Sok juga nampaknya keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini, tinjauan ramalan cuaca meramalkan dari pagi petang sehinggalah ke malam nanti akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Catatan suhu minimum pula 22 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Dari Sok kita ke daerah Tambunan. Daerah Tambunan nampaknya juga turut diramalkan keadaan cuaca yang sama. Pagi petang sehingga ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 28 darjah Celsius. Akhir sekali untuk daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi, petang hingga ke malam juga turut diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Menurut tinjauan ramalan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di beberapa daerah bahagian pedalaman negeri Sabah untuk sepanjang hari ini.

Okay, baiklah. Rontak segar 6 hingga 9 pagi bersama dengan Aida menemani anda pagi Jumaat ini. Terima kasih yang memilih kami seawal pagi ini ya sebagai sumber haluan telinga anda. Mendengar lagu-lagu yang diputarkan di samping mengetahui info-info yang akan dikongsikan kepada anda. Macam mana pun untuk membangkitkan semangat pagi ini, jom sama-sama kita dengarkan kata-kata hari ini 6.30 minit pagi sebentar nanti. Teruskan bersama dengan kami, Gening FM, hebat show-nya.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

bangun pagi dan rasa hidup ini macam bukan milik dirinya lagi. Setiap keputusan perlu tengok kedudukan. Setiap langkah perlu fikir hati orang. Setiap impian kena simpan sebab ada orang lain yang lebih penting. Di luar, semua nampak elok. Datang kerja tepat waktu, senyum bila disapa. Layan keluarga seperti biasa. Orang sekeliling nampak dia sebagai seorang yang kuat dan boleh diharapkan. Sedangkan dalam hati, dia banyak kali terpaksa. Terpaksa korbankan apa yang dia mahu demi keluarga. Terpaksa tahan rasa demi jaga nama. Terpaksa ikut cakap orang demi masa depan. Terpaksa mendengar pengaruh orang lain walaupun jiwanya tidak setuju. Lama-lama, dia pandai berpura-pura kuat. Menangis dalam hati tetapi ketawa di hadapan orang. Tersinggung tetapi diam. Letih tetapi terus mengangguk bila diminta tolong. Sampai satu titik, dia sedar dia tidak benar-benar bebas buat apa yang dia ingin buat. Hati rasa terikat seperti hidup untuk skrip orang lain. Kalau anda sedang hidup dalam fasa terpaksa dan pura-pura kuat seperti ini, itu bukan tanda anda lemah. Sebenarnya anda sudah terlalu lama cuba jadi pelindung untuk semua orang. Terlalu lama utamakan orang lain sampai terlupa diri sendiri pun perlukan ruang untuk merasa, berehat dan dipeluk. Berbuat baik kepada orang sekeliling tidak sepatutnya memadamkan sayang anda kepada diri sendiri. Anda masih berhak ada pilihan. Anda masih berhak berkata tidak pada perkara yang menyakitkan. Anda masih berhak susun semula hidup supaya hati anda juga ada tempat untuk bernafas. Jika beban di dada mula mengganggu tidur, kerja atau hubungan dengan orang sekeliling, cuba bercerita dengan seseorang yang anda percaya. Pasangan, kawan rapat, ahli keluarga, kaunselor ataupun petugas kesihatan di klinik berhampiran. Anda bukan beban. Anda bukan pelakon yang perlu berpura-pura kuat sepanjang masa. Anda seorang manusia yang berhak rasa selamat, lega dan bahagia dalam hidup sendiri.

0: Bukan terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama di pagi Jumaat ini. Sekejap nanti macam biasa, okey, saya akan kongsikan bagaimana harga getah hari ini. Sama-sama kita ketahuinya. Jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang pagi ini menerusi ruangan yang disediakan sama ada menerusi Facebook atau terus saja ke nombor WhatsApp Kuningan FM 0195896868.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia kandung FM. Hebat syoknya.
1: Info harga kita oleh lembaga industri kita, Negeri Sabah.
2: Okay, baiklah, berikut harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Jumaat 18 September 2026. Susu getah hari ini harganya RM8.34 sekilogram. Susu getah hari ini harganya RM8.34 sekilogram, manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.95 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya hari ini RM4.95 sekilogram. Manakala bagi getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya hari ini RM4.17 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM4.17 sekilogram. Dan seterusnya, bagi getah kentalan grade 1 harganya hari ini RM4.72 sekilogram. Getah kentalan grade 1 harganya hari ini RM4.72 sekilogram. Dan manakala bagi getah kentalan grade 2 pula harganya hari ini RM3.93 sekilogram. Getah kentalan grade 2 harganya RM3.93 sekilogram. Akhir sekali, untuk getah sekarat pula harganya hari ini RM1.25 sekilogram. Getah sekarap harganya RM1.25 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Jumaat 18 September 2026.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita sambung siar dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah. Baik.
1: Doa ketika masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir li zunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad dan di atas keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah bagiku segala dosa-dosaku dan bukalah bagiku segala pintu-pintu rahmat-Mu. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa ketika masuk masjid.

0: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Pusingan kedua menurut siren tak segar. Aida bersama dengan anda, menemani anda dari 6 hingga 9 pagi. Okey, dan untuk anda barangkali yang dalam pemanduan ataupun berada dalam kenderaan masing-masing ketika ini, sedang dalam pemanduan menuju ke halatuju destinasi masing-masing, kita doakan agar anda selamat dalam pemanduan anda. Yang penting anda sebagai pemandulah yang mengutamakan aspek keselamatan, pemanduan yang berhemah ketika dalam pemanduan, ya. Baik, sambil-sambil anda dengan aktiviti barangkali ketika ini, ada yang barangkali juga sedang menikmati seorang pagi ataupun ada masa lagi ni sebelum ke tempat kerja, boleh lagi senaman sedikit kan, jogging sedikit, brisk walk sedikit. Semoga terus diberikan kesihatan yang berpanjangan buat semua, ya. Baik, ini cerita yang tular di media sosial, video yang dimuat naik di media sosial, juga yang turut berlaku pada hari semalam di Petaling Jaya, di mana cahaya misteri biru mendarat di Kuala Nerus. Apa ceritanya, penduduk di beberapa kawasan sekitar Kuala Nerus termasuk Gong Badak dan Bukit Berangan dikejutkan kemunculan cahaya berwarna biru di langit yang disusuli dengan bunyi gegaran sebanyak dua kali awal pagi semalam. Mana kejadian dipercayai berlaku kira-kira pukul 1.40 pagi, iaitu 17 September semalam lah, ya, kemarin, sebelum pengalaman misteri itu tular di media sosial selepas seorang pengguna Threads berkongsi beberapa tangkap layar dan rakaman berkaitan kejadian. Dan menurut perkongsian tersebut, cahaya berkenaan muncul ketika keadaan sekitar gelap dan lampu jalan dilaporkan terpadam sebelum kembali menyala kira-kira seminit kemudian. Malah beberapa pengguna media sosial mendakwa turut mengalami gangguan bekalan elektrik atau blackout sebanyak dua kali dalam tempoh antara pukul 1 hingga 2 pagi. Dan yang turut mengalami komen, betul tadi blackout dua kali tapi dalam masa 1-2 saat saja. Itu komennya. Dan seorang lagi pengguna mendakwa kawasan kediamannya turut mengalami gangguan pada kipas yang dikatakan berfungsi seketika sebelum terhenti dan berulang beberapa kali. Kipas rumah saya berhenti sekejap, lampu menyala, agak pelik jugalah kejadian semalam, itu katanya. Dan perkongsian berkenaan turut memuatkan rakaman televisyen litar tertutup CCTV daripada seorang jiran yang memaparkan keadaan kawasan pada sekitar 1.40 pagi dengan cahaya terang kelihatan menerangi persekitaran. Bagaimanapun, pemilik perkongsian berkenaan menjelaskan cahaya yang dirakam CCTV kelihatan berwarna biru, berbeza dengan cahaya hijau yang didakwa dilihatnya secara langsung. Dalam pada itu, kemunculan cahaya misteri berkenaan mencetuskan pelbagai spekulasi dalam kalangan netizen, termasuk dakwaan yang berpunca daripada pencawang tenaga nasional Berhad TNB yang meletup, selain ada yang mengaitkannya dengan fenomena meteor. Tidak kurang juga pengguna media sosial yang mengaitkan kejadian tersebut dengan perkara mistik. Ya, namun dakwaan berkenaan masih tidak mempunyai pengesahan. Ya, setakat ini punca sebenar cahaya dan bunyi gegaran yang dilaporkan penduduk Kuala Nerus itu masih belum dapat dipastikan. Kalau tengok daripada sumber video yang dikongsikan oleh pengguna Just Let Me Have This Username, this username, dia kongsikan video tersebut. Dan kalau kita tengok video yang dikongsikannya tu, cahaya yang keluar betul-betul dia warna biru. Itu pada penglihatan ataupun dapatan dari CCTV. Tapi menurut yang pengguna yang menyaksikannya sendiri, cahaya tersebut sebenarnya berwarna hijau. Jadi misteri sangat, ya. Harap-harap dia sekadar satu cahaya yang orang bilang seperti tekaan netizen yang lain lah. Mungkin kabel meletupkah, kan? Okeylah, itu cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan video yang tular juga, cahaya misteri biru mendarat di Kuala Nerus. Okey, baik, macam biasa sekejap nanti kita akan ikuti menerusi Warta Berita Kening FM 7.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat shotnya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. setiap hari hanya di Kenyan FM. Hebat, syoknya.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Okey, baiklah, info sukan saya bawakan untuk anda pagi ini. Okey, ini berkenaan dengan FAM umum senarai 23 pemain skuad Harimau Melaya ke Piala ASEAN FIFA 2026. Pengendali interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad yang beraksi pada Piala ASEAN sebelum ini bagi mengharungi Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta dan Bandung, Indonesia dari 25 September hingga 5 Oktober. Satuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam kenyataan memaklumkan 5 pemain berkenaan ialah Azri Ghani, Ubaidullah Syamsul Fazili, Sergio Aguero, G. Pavitran dan Faris Dedish Azrul yang dipanggil ke kem latihan pusat yang akan bermula pada Isnin. Menurut kenyataan itu, beberapa tonggak utama skuad Harimau Melaya turut dipanggil bagi memperkuatkan skuad Harimau Melaya. Seterusnya, Kuching City buka kempen ACL 2 kalah tipis 1-2 kepada Phnom Penh Crown. Kuching City FC memulakan kempen Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 dengan langkah kiri apabila tewas 1-2 kepada klub Kembojan Phnom Penh Crown FC dalam aksi kumpulan H di Stadium Kebangsaan Morodok Teko, Kemboja. Lagi perkembangan sukan tanah air. Masalah penginapan terus hantui sukan Asia Air China Goya. Masalah penginapan terus menghantui persiapan menjelang Sukan Asia Air China Goya, termasuk membabitkan kontingen tuan rumah Jepun yang kini mempertimbangkan penginapan alternatif selepas berlaku beberapa kes atlet lelaki dan wanita ditempatkan di bilik yang sama. Seterusnya, Juventus Palace raih kemenangan selesa Liga Eropah. Untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, Juventus memulakan usaha memburu kejuaraan Liga Eropah dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen. Manakala Benomov mencatat kemenangan mengagumkan ke atas Real Sociedad dalam penampilan pertama mereka di pentas Eropah awal pagi tadi. Dan akhir sekali, Manchester City belasan Norwich sambar ledak 2 gol. White Samba menikmati penampilan sulung bersama Manchester City apabila pemain berusia 17 tahun itu menjaringkan 2 gol ketika membantu pasukannya membelasah Norwich City 5-0 sekaligus menempah pertemuan pusingan 16 terakhir Piala Liga menentang Brighton. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.
2: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul.

Ya, baiklah, kembali bersama Berbaki. Kurang 7 minit saja lagi untuk kita bersama pusingan kedua ini sebelum kita melangkah ke pusingan yang seterusnya, pusingan terakhir menerusi rentak segar edisi pagi Jumaat. Tapi sebelum itu, saya bacakan kiriman ucapanlah pagi ini daripada rakan-rakan kita, ya. Elvia sampai Paran, hello, selamat pagi hari Jumaat DJ, katanya selamat pagi, salam Jumaat juga, ya. Selamat bertugas bersama dengan juruteknik Ningau FM pagi ini, dan juga untuk semua rakan-rakan setia ke Ningau FM dengan pertanyaan, semoga semuanya dengan ucapan semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian, dan salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani, macam mana cuaca di tempat kamu di sini? Cuacanya cerah katanya. Terima kasih dengan perkongsian info cuacanya. Dan untuk DJ, terima kasih, selamat meneruskan tugasan kekal senyum ceria. Terima kasih juga kiriman ucapan yang dihantarkan pagi ini, ya. Okey, kita akan sambung siap berita sahabat dari Sabah FM Kota Kinabalu. Terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu di ruangan yang disediakan. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan pagi ini, bersama dengan lagu daripada Mega, Bayangan Gurauan. Semoga terhibur. Terus bersama dengan kami, Kinabalu FM. Hebat shotnya.

0: melalui lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penutupan sementara landasan KKIA jejas 20 penerbangan. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa